Program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Marwan L tadi, Horehlun, Cinta Dibagi, sudah sama-sama kita nikmati di saat pagi hari ini. Sudah pukul 7 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Horehlun yang masih berada di rumah, masih dengan persiapan kecil yang saat ini barangkali dengan Anda lakukan, ya bisa Anda pastikan semuanya sudah Anda siapkan dengan baik ya, sehingga tidak ada barang yang tertinggal ataupun perlengkapan ya, dokumen-dokumen dan sebagainya, sehingga nanti tidak mengganggu aktivitas di saat tiba di tempat tugas ya. Yang baru saja bergabung, selamat bergabung ya, semoga terus terhibur, tertemani untuk suasana paginya di saat ini. Mudah-mudahan pilihan-pilihan kami dapat terus membakar semangat baik Anda sehingga kegiatannya bisa berjalan baik ya, lancar, minimal modal awal semangat yang baik lah ya itu. Untuk suasana pagi hari ini, cuaca Kota Banda Aceh masih agak sedikit adem gitu ya. Sang mentari masih bersembunyi di balik redup awan pagi ya, awan tebal terus menyelimuti ibu kota provinsi Aceh pagi hari ini. Untuk berikut nanti kita akan coba update informasi terkait prediksi BMKG seperti apa untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya untuk hari ini, edisi Kamis 4 Juni 2020.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh Urung Tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Hidang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Terima kasih Warilun, anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 7 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Warilun yang saat ini sudah berada di perjalanan ya, mendengarkan kami melalui audio mobil Anda, mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan. Ingat untuk jumlah ruas jalan di Kota Banda Aceh untuk jam pagi seperti saat ini agak sedikit ramai, mudah-mudahan dengan kewaspadaan kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan pastinya. Nah Warilun, kami informasikan untuk prediksi cuaca hari ini yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Sultan Iskandar Muda untuk edisi hari Kamis 4 Juni 2026 untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Secara umum BMKG memprediksikan cuaca di Kota Banda Aceh pagi hingga malam hari berawan tebal dengan suhu berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan mencapai hingga 17 km per jam. Untuk wilayah Aceh Besar dan Sabang, Warilun juga serupa, tidak ada perubahan cuaca yang berarti. Mulai dari pagi hingga malam juga diprediksi akan berawan tebal.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat-istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrong.

Masih dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga dapat Anda nikmati melalui aplikasi RRI Play atau aplikasi RRI Digital di smartphone Android Anda. Sudah pukul 7:49 waktu Indonesia Barat, masih terbawa waktu sekitar 11 menit ke depan ya. Anda yang akan memulai kegiatan tepat pukul 8 nanti ya, mudah-mudahan apapun kegiatan aktivitasnya diberikan kelancaran ya, dan mudah-mudahan dengan persiapan yang cukup matang sudah Anda siapkan sejauh-jauh hari untuk hari ini ya, bisa mendukung mempermudah kegiatannya agar lebih sukses lagi ya. Baik, Kawarilun, untuk hari ini BMKG juga mengeluarkan peringatan dini atau peringatan cuaca buruk ya untuk sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Tepatnya untuk 4 dan 5 Juni hari ini dan besok ya. Dimana untuk hari ini menurut BMKG, wilayah yang berpotensi akan terjadi hujan lebat ya disertai kilat dan petir, yaitu akan terjadi di wilayah Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Besar, Sabang dan Pidi ya. Sementara untuk daerah yang berpotensi akan dilanda angin kencang, yaitu wilayah Aceh Besar dan Aceh Tenggara. Sementara untuk esok harinya, Warilun, di 5 Juni 2026, kemungkinan cuaca buruk diperkirakan terjadi di wilayah Aceh.

Besar, Sabang, Aceh Jaya, PD, dan untuk potensi angin kencang diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerak.

program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Warelun suara Salman Farisi, harapan hati tadi sudah sama-sama kita nikmati di sempagi hari ini. Juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu pilihan di pagi hari ini di perjalanan Kamis 4 Juni 2026. Sudah pukul 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat ya. Anda yang sudah tiba di tempat aktivitas, di tempat tugas ya, selamat melakukan aktivitas, selamat menjalani rangkaian tugas-tugas ataupun kewajibannya di sepanjang hari ini. Untuk suasana pagi Kota Banda Aceh saat ini, Rina Hujan sudah menyapa Ibu Kota Provinsi Aceh. Mudah-mudahan semangat Anda tetap baik, tetap baik ya. Ya, tidak terpengaruh dengan kondisi cuaca, terkecuali ada yang memang harus sejenak untuk menghentikan pekerjaannya ya. Anda yang melakukan kegiatan di luar ruangan ataupun di halaman terbuka, ya barangkali untuk sementara harus Anda jeda ya untuk aktivitasnya ya. Baik Warilun, Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBA melalui Pusat Data dan Informasi Pusdatin mencatat sebanyak 31 kejadian bencana terjadi di wilayah Aceh selama periode Mei 2026. Nah, berdasarkan data BPBA, rincian kejadian bencana yang terjadi selama Mei 2026 meliputi 12 kejadian kebakaran permukiman, 7 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, 6 kejadian angin puting beliung, 4 kejadian banjir, dan 2 kejadian abrasi. Nah, kejadian-kejadian tersebut tersebar di sejumlah kabupaten kota di Aceh dengan tingkat dampak yang bervariasi. Nah, kejadian seluruh bencana berdampak pada 134 rumah rusak dan 304 rumah terendam akibat banjir. Kepala Pelaksana BPBA Bahrun Bakti mengatakan bahwa dominasi kejadian kebakaran pada bulan Mei menjadi perhatian serius karena Aceh mulai memasuki musim kemarau di beberapa wilayah. Nah, penurunan curah hujan, kondisi yang lebih kering meningkatkan potensi terjadinya kebakaran terutama di kawasan lahan gambut, semak belukar, dan area perkebunan. Nah, tren kejadian pada bulan Mei menunjukkan bahwa kebakaran masih menjadi ancaman utama di Aceh. Oleh sebab itu, seluruh pihak perlu meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terus meningkat pada bulan-bulan berikutnya. Nah, selain kebakaran, Warelun, kejadian angin puting beliung sebanyak 6 kali juga memberikan dampak terhadap pemukiman warga di beberapa daerah. Sementara itu, 4 kejadian banjir masih terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung dalam waktu singkat. Nah, di wilayah pesisir, 2 kejadian abrasi juga tercatat menyebabkan pengikisan garis pantai yang berpotensi mengancam infrastruktur dan pemukiman masyarakat.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrong.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babah lung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babah lung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi.

Terima kasih warga Luna yang masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Satu suara yang saya yakin Anda tidak asing lagi, pecinta lagu-lagu Aceh.

suara Armawati Air, salah satu artis senior Aceh ya, yang sudah punya banyak karya di batik musik Aceh ya. Masa-masa bahagia sudah menemani kebersamaan Anda Warirun awal aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 8 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Gak bisa apa kembali Anda yang dari tadi terus dia bersama program 4 RRI atau Anda yang baru saja bergabung tune in bersama kami di saat pagi hari ini, juga kami berharap semangat Anda terus membaik ya, seiring dengan tujuan yang akan Anda ingin capai ya. Mudah-mudahan dengan motivasi tersebut, walaupun pekerjaannya dapat Anda tuntaskan tepat waktu sesuai dengan yang seharusnya ya. Dari Aceh Barat diinformasikan Warilun, kawanan gajah liar kembali masuk ke permukiman dan lahan pertanian warga di Kecamatan Panti Cermen, Melabuh. Keberadaan satwa liar tersebut membuat masyarakat sempat panik karena merusak tanaman palawija yang menjadi sumber penghidupan warga. Camat Panti Cermen, Budiman, mengatakan gangguan gajah liar ini dalam sepekan terakhir semakin meresahkan masyarakat. Kawanan gajah dilaporkan masuk ke sejumlah area pertanian dan menyebabkan kerusakan pada tanaman milik warga. Menurutnya, pihak kecamatan telah melaporkan kejadian tersebut kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat agar segera mendapatkan penanganan dari tim terkait. Ia menambahkan penanganan yang cepat diperlukan untuk mencegah kerusakan lahan pertanian yang lebih luas serta menghindari potensi konflik antara manusia dan satwa liar. Pemerintah Kecamatan Panti Cermen juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri maupun satwa yang dilindungi tersebut. Nah, hingga saat ini warga masih berharap adanya langkah konkret dari pihak terkait agar kawanan gajah liar tersebut dapat diarahkan kembali ke habitatnya sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan dengan

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hidup.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlun, selamat pagi dimanapun Anda berada. Saat ini sudah pukul 9.07 menit waktu Indonesia bagian barat ya. Kamerumpok lam ketanyo lam acara Sireboh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi Urameh tanggai pet Juni 2026. Bagi warahlun yang kena bergabung lam acara Sireboh silahkan red 2 buah nombor 06 57 055 08 16 88 86. Dan Mbak Uronyo warahlun lam acara Sireboh ketanyo hana tangkat tema ya. Jadi Ron yang kena bergabung gabung silahkan request lagu dan salim-salim. Yang KW gepreh Mbak Nemboy 886 Daco Ile. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Mat. Putuh-putuh suarane.
1: Halo.
0: Iya, halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, jaringan apa ya Kak Nurul?
0: Iya, sehat apa Cik Mat, be? Man daripada putuh.
1: Alhamdulillah sehat kan?
0: Iya, alhamdulillah sehat. Lagu ilem han Cik Mat?
1: Lagu, enggak je lagu Sabah, Kemenyan Dalam Ruang Sabah.
0: Kemenyan Dalam Ruang? Okay, Nurul ilem.
1: Iya.
0: Ini
1: salam-salam, kudu-kudu sehat. Akhiran.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Juga Hayati, Kak Diana, Pak John, Kusolah, Bang Kuka Eli, Kak Jeria, Uti Saya, Bang Isan, si Betua, Bang Radi.
0: Oke.
1: Kembali mantu, Assalamualaikum.
0: Kabar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaru ya, semoga sabi sehat dan tentaji punya inohat Cik Mat ka mulai gepeget sate ya, kabak kursi goyang. Dan semoga mudah ada teki Cik Mat, karena putuh-putuh hanjit tak panjang, tak berhaba, takut rende ya. Dan untuk tak berhaba, takut jahana nyambung ya, menyo putuh-putuh su. Di likut Cik Mat, kage preh bak putuh-putuh 055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dik Nurulun.
0: Iya, napak sebetari, oi.
2: Ya.
0: Sehat uronyo, Pak?
2: Sehat uronyo.
0: Alhamdulillah. Nyo dengar di Pak, no?
2: Di rumah sakit
0: ya. Mbak rumah sakit. Check up atau kiban?
2: Sakit. Saya dimancuk pun pun tapi.
0: Rona sakit atau so?
2: Kena hujan baru ada demam.
0: Oh, kada demam. Ya Allah. Mahal pakai mantel.
2: Nah, kena hujan ting tengah kerja.
0: Oh, tengah kerja. Mana? Baga pulih Pak Sabdari be?
2: Juga di Norolo kan.
0: Lagu pelagu Noroputa ke Pak Sabtari?
2: Lagu hanya Tabirin Lamno Ana.
0: Ana Noroile ba? Salam-salam silakan.
2: Dan salam di Norol, di Anggi, Pak Cudarida, Ayah Pulau.
0: Iya.
2: Bapak juga belum. Imak baru.
0: Iya.
2: Ya, Bidule Garing. Tak Pak Hitam. Jubi dah sudah tabang.
0: Iya, ke mandu-mandu mah?
2: Nah, nanda ilmu mandu.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Pak Sabtari, oi dari Aceh Jaya yang tengah mbak rumah sakit kenang ujian ke demam ke sana. Baga pulih ya Pak Sabtari. Ta hadirkan lagu Cik Mat ilai bunona kemenyan dalam ru Armawati AR. Semoga terhibur Cik Mat, Mbak Kursi Goyang.

Gejrenglang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Topet Budaya Anu Nanggro. Beranku warihlon dua buah lagu yang kegelakian Lecek Mat dari kawasan Lambaru dengan Pak Saptari Oi dari Aceh Jaya. Semoga terhibur. Tak sambung lama cara sireboh bagi warih yang kena bergabung, silahkan ya red 286 boy dan yang kawai kepreh bak 6 boy 886 tak coy le. Halo, assalamualaikum warih lon.
1: Waalaikumsalam warih lon saya.
0: Iya, nama cik.
1: Aku kena.
0: Bukan. Sehat orangnya mak cik.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Ngorong kalian nenek puas ya tua.
0: Kurang mangat bakso.
1: Kurang mangat tu mari. Mana makan yang gede.
0: Ke dari baro ka.
1: Dari baro. Ujung-ujung kadang-kadang ujung-ujungnya bahaya kan.
0: Ya, yang kenyang.
1: Kena ujung kata sik orang lain pula. Kena batu. Bibit batu.
0: Yang kenyang mak cik. Belum ladom tu lagi kan?
1: Oh, mana kole seum darahnya. Ini ujian ni orang.
0: Ya, yang kenyan. Makcik dengar apa? Ha?
1: Tengah duduk-duduk, dengar serbuh, nurung, cepet, empat.
0: Ngantau, tiro?
1: Anak-anak rumah, kena macam.
0: Oh, mana? Okay, makcik. Makcik nyoronya hantang kat tema. Jadi
1: alhamdulillah, cik. Gua baik tangkap baik lagi pertama.
0: Lagu pun lagu noro pun tak?
1: Lagu lagu je. Rukun hebelah tadi kalau ni.
0: Rukun hebelah. Okay, siap. Nyokan apa?
1: Aku pingat-pingat dah nyok ya.
0: Salam-salam, kesok?
1: Salam. Untuk berdoa lah sini. Kita bersihat badan. Salam iman. Bik warah bersuka tuntas. Tau awal. Tau baik kena ujian.
0: Amin.
1: Ya Rabbah. Bukit bayar ujian tau. Baik kena ujian. Kasih lah.
0: Good.
1: So, umat tegak tak ujian lah.
0: Lumayan.
1: Kena ujian. Kasih lah. Kena ujian. Angin barat.
0: Ya, yang kenyan.
1: Ini yang kata mawana. Pak Capi ini. Kau kata gua kan. Pak Basuri. Pak Satrio.
0: Iya.
1: Siteri. Yahbi, Kak Enang. Dan anda ke mana rumah? Kak Eli tau tau lah.
0: Okay, good makcik. Kabar.
1: Dah salim dari ke Bandung. Selamat tugas Anoro. Terima kasih banyak,
0: Sama-sama, makcik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama makcik dari Lam Ara. Dilikut makcik, Pak Pudujo 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nurul saya.
0: Kak Nur. Kak Nur nyo su radio tak nyo raya tak kali Kak Nur bubuk nah. Kah? Ya patut ke kah Hana. Ana ini ni. Su menteng.
2: Karena saja urawetnya kan ujian nah tarik uro kan.
0: Mau ubah-ubah halnya.
2: Kalau sebahagian ujian lagi sih nanti ada nanti akar ida baju kan.
0: Iya. Kak Nurnya tengah di rumah ah.
2: Ini mau nggak di merah dan mau mbak di rumah dengan adik Nurul.
0: Oh mana? Kak mulai begak-begak kuih Kak Nur.
2: Kedai,
0: apa jenis kuih Kak Nur begak?
2: Nah, timpan, nah, macam, nah lah macam-macam dapur. Tapi, sila-sila yang buat kuih yang nak jangan tak atas.
0: Oh, nah, ya, ya, ya.
2: Kuih-kuih je, nah kan?
0: Kak Nur, lagu apa lagu dah putar ke Kak Nur?
2: Lagu dari saya. Dari Ramdah yang
0: membenung cinta. Good. Nurul Uyile apa? Salam-salam silahkan.
2: Salam-salam. Kedek Nurul semoga adik Nurul sehat.
0: Amin.
2: Berkah rezeki selama iman di akhirat urus dengan keluarga sampai cita-cita turun. Bunda je ihangat di Nurul.
0: Ya ihangat je Hana je lepi yang Kak Nur.
2: Ya kecacah sama Hana Medin kan. Ada ujian kan?
0: Yang kenyang.
2: Kecacut sama kakak kita. Kedek di rumah. Kak Anggi. Ibu jari. Kak Tiana, Kak Erna, Mak Cik dan Langara, Kak Erli, Kak Bambang Suri,
1: Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur dari Pulau Aceh. Mudah rata kita be Kak Nur be. Mak Cepi di Lap Aras, semoga sabe sehat sekeluarga. Dan tah hadirkan lagu Mak Cepi lewat Rehlon Buno Gelake dari dengan judul Rukun Heblahnya dari Sohana Tudulehnan ya. Semoga terhibur ke Makcik.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Terima kasih Marilon yang mantan setia sajian kamu Ba RRI Proput Banda Aceh. Posi kurung lewat 22 minit Wate Indonesia bagian barat. Tak sambung lo Marilon, Buno kali tak hadirkan dua buah lagu yang kagelake lima cik dari Lam Arangan Kak Nur dari Pulau Aceh. Kagak preh bak 886. Halo, assalamualaikum ya Bit. Halo. Halo, assalamualaikum ya Bit. Halo. Lagi dengar gemarit ya. Nak jamin ya Bit nah. Tuangin bidega. Okey, kak, ada masalah. Mungkin tu je bergabung kembali ya Bit beh dari Lam ya Bit dari Ulekareng ya di Likot ya Bit. Kagepreh ba 7055. Halo, assalamualaikum Marilon.
1: Waalaikumsalam, Marilon sayang.
0: Iya, Kak Hayati.
1: Betul, Dek Nero.
0: Gimana ba bengohnya, Kak?
1: Bengohnya sehat walafiat, uropi segar bugar.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, uro kamu ini, Ori.
0: Oh, iya, iya, iya. Man, yang untuk adik-adik bukan apa golong?
1: Ini tak selesai di ala batu dah jalan.
0: Ya, mana?
1: Mana liranya? Tak boleh keranjang lah.
0: Oh, iya, iya, iya. Karena baru pergi hanjik kejap ulaut ke dalam orang lah.
1: Orangnya ada hanjik kejap ke sana ada rezeki wacu lebih ya.
0: Karena ingin degar kakak begah berapa kan? Okey Kak Hayati.
1: Kak Hayati, kebang sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Mantu agak paro wacu na?
1: Yang kena kalau lain tak tu.
0: Yang kena Nurul ti aat menyoba tu. Yang
1: kena bertiga je ihangat lagi apa Kak Nurul
0: ya. Ya, good.
1: No, eh kan, no, no keadaan kan.
0: Cik Anjik kena ha?
1: Terus je rukung lah.
0: Ya, betul-betul-betul. Okay, Kak
1: Hayati. Ana tema orang yang dia.
0: Ana Nurul angkat tema, Kak.
1: Oh, iya lah. Jokor. Tentai leh anak tema.
0: Ya, karena kan punya tangkat tema api hana rame yang jik gedamong kan, seladum kan. Ya, tiga ge, ngak rame jik gedamong. Silakan Kak Hayati. Lagu pelagu dah putar?
1: Lagu Rihon Mubura juga, Dek Nurul.
0: Rihon Mubura dari So.
1: Mustafa Kamalah. So, okay. Duet, eh?
0: Rihon Mubura. Cut Rani dengan Mustafa Kamal. Betul-betul-betul.
1: Kok ni duet? Dua lagi.
0: Okey, kenapa? Salam ke keluarga di rumah, Kak.
1: Ya, yeah, Dek. Salam di Kerapi empat dengan Oeh, dengan Kak Nurul.
0: Oh, nah. Hana lepas ajak kula orangnya.
1: Dek kira kabeh tinggal lanjut buat SMA.
0: Oh, menan. Libur panjang. Bulan padut tak mau?
1: Bulan tujuh boleh.
0: Oh, bulan tujuh. Tapi bulan tu.

0: asrama.
1: Enggak, semoga betah lah ya.
0: Iya, amin. Dekerak kan, nuru manja deh, lek betah rum.
1: Belajar mandiri ya, Dek Khaira ya. Leton pun. Silakan Kak Ayati. Salam-salam ke sok.
0: Salam dengan pompon tak gede nuru le, semoga abu sehat sekeluarga.
1: Amin, ya Rabbal
0: Alamin. Semoga Dek Nuru mendapat jodoh yang alim.
1: Amin, ya Allah, amin.
0: Doa selalu untukmu.
1: Amin. Terima kasih Kak Be.
0: Ya. Ayah anak tu wajib ke yang kakak tamong makcik ya. Yang kau tamong aju dek. Baik mai mai mohon baik anak tema hari ya.
1: Yang gengnya anak trip ya.
0: Lancar awak tamong. Ya bi pekon mahunan kadang gak yang tengah muka lumo dah.
1: Mungkin dengan na burung mublo gay.
0: Yang gengnya biasa ya bi ngalumo yang kadang muka lumo bi lumo kabe mak megang lah.
1: Tidak tak megang oi.
0: Engki ya bi anak perumun lain di mari le tamong gede herang ah.
1: Mungkin.
0: Anak dua cik tu dengan kakak yang di Pukul Mak Dah ha?
1: Mak Dah.
0: Mak Dah.
1: Oh Mak Dah.
0: Mak Dah.
1: Mak Dah di
0: di Pukul di Kling.
1: Di Kling.
0: Beserta ngon-ngon kok ya ni nan eh.
1: Iya.
0: Semoga mendengar Mak Dah tapi perintah di Mak Dah pun dengar setia ni.
1: Oh, tamang digagah hai Mak Dah, ngat damari bau udara.
0: Kita mau malek agaknya.
1: Raya dah malek. Padahal malek kau buat telefon kan?
0: Mak Dah.
1: Buat telefon pun oh malek tu kan lancar. Ayo Kak Hayati.
0: Kita mau berdoa Mak Dah buat Dek Nurul.
1: Yang kenyak.
0: Ina sana tu wajib dek salim ke Kak Na.
1: Ya.
0: Kekak cut nyonya mendengar dek. Semoga sehat sekeluarga mandum.
1: Amin.
0: Yang ke Umi di mana sabab pun anak tua si dek. Semoga bersehat si kan.
1: Amin ya Allah.
0: Ke mandum-mandum hanyu dek ber.
1: Kabar eh. Terima kasih Kak Ayati.
0: Sama-sama Dek Nurul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Ayati dari Korea. Di liket Kak Ayati kagak perhek lagi Bak Nemboi 886. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Sonyo.
2: Dengan Amin Mon.
1: Oh.
2: Dengan Kibar sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Rana?
2: Sehat cik dah.
1: Sehat cik, alhamdulillah.
2: Nah, hana tengah ni. Hana hanya medal bunuh hanya mana.
1: Ya, mana? Bakal nak kena hujan sih?
2: Buklah, bikin najak bak tempat acara tenuksi betul dah. Matilah, kubau wah, hepar wah, kubau kelam. Jadi muka bikin kongka anak mengaknya medan awal bunuh kan.
1: Ya telah dah wabi. Kena angin malam eh. Baga pulih.
2: Jadi sayang tu ya becak menggantung kau nyana.
1: Menggantung tapi kaknya mungkin tengah na kegiatan ya. Kau tinggal api.
2: Ya betul. Tanya nanti ku WA tengah nak pulih becak. Mampu tak becak kau tak mau menang kan. Jadi ini tolong menuputa lagu mentong Tengku Azhar bo.
1: Tengku Azhar judul ji
2: dengan beryakin.
1: Beryakin.
2: Nurul
1: ile ba. Dang Nurul Mita, silakan salim-salim.
2: Buat Kak Hayati yang tamang kanya, buat Masih, buat Yahbib, buat Kak Amam, buat Kak Nenong, buat Upi Jaya. Pagi bang mendung lah, jadi nyata sebut tentu-tentu ni cik hantai watai yang tentu ni. Jadi buat penyiar cantiknya mudah-mudahan buat sehat tapi dengan keluarga boleh lupa hutan nak cuci ke deh mana ada belah kan.
1: Amin, mana cik kerana apa?
2: Amin. Jadi yang ke jalan pertama kenal lagu
1: kam rumpoknya dari Tengku Azhar dengan yakin iya.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir Mahmud,

Mano Pucu atau Mandi Pucu adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucu diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucu sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucu dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucu dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucu belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucu merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Terima kasih warah lo yang mantan setia sajan kamu BRRI Proput Banda Aceh Pasti kurung 50 tikurung minat Wata Indonesia bagian barat Kali tak hadirkan lagu yang gelak kele ke Ahyati Taknya Dari Cutrani Auliza duet dengan Mustafa Kamal Dengan judul Rihun Mubura Dan nak tabuh lagu tu ke Bang Amir Mahmud dari Woyla Yang akan tanya buta Dek tiak tu Lih tak pesawadro sajan RRI Prosa Banda Aceh Karena bapa tiploh lagi biasa ya Warah lo tak dengar lagu Indonesia raya Pembacaan Pancasila dengan himna Aceh. Cita cengok ilah.
1: Barangkali demikian.
0: Iya, mungkin tidak akan gebutan lagu Indonesia Raya. Jadi untuk Bang Amir Mahmud dari Woyla, tak sabar siat ya. Untuk lagu akan segera kamu putar siat.

baru saja kita ikuti Dialog Banda Aceh Pagi ini. Dialog Banda Aceh Pagi ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dari Tengku Azhar ya, yang dilakili Bang Amir Mahmud Buno dari Woyla. Semoga terhibur. Dan tatambung lama cara sirobo yang kawai gepreh ba 886 klai le ya bit. Taco ile. Halo, assalamualaikum ya bit.
1: Waalaikumsalam, Bik Nurul. Coba Bik sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Ya bit sehat.
0: Alhamdulillah. Mantu agak ubutnya ya, Bid.
1: Pak Pak Tarik oi no sakit ya.
0: Ya, dengar dalam keadaan kurang sehat, demam ke pegah ikatnya.
1: Ya, apa gele ngotu ban bulat
0: kulitnya. Ya, ya, ya. Ya, Bid. Bunuh hon aja. Ha lepas hon ya, Bid. Ha lepas bunuh ya, Bid. Nurul he he Hana.
1: Bino ko mena banu kalem no kaputo ma pernah napa ba ba 886 le oli kaputo ba er ba nyo ba bukan ba itu ya ba leponan ana kaputo.
0: Tapi wate buno nuro hei mesu man hana jauh lagi hi habit ngah hape makanya nuro pikir ho
1: nya nya
0: okey habit hana masalah ya, yang penting kajik bergabung kembali. Ya.
1: Lagu-lagunya tak boleh lagi, lagu Kerung Daroy tak boleh.
0: Kerung Daroy, kat trip mana mendengar?
1: Trip mana mendengar?
0: Siap, dah hadirkan ini. Salim-salim ke so ya, Bid?
1: Salim-salim, jendron kita nurul selama ini mandi nurul dunia akhirat ini nurul dan kita.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Tamak mulia.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Tapi dari
0: ya.
1: Pak Amri sedang lega. Bang Sulim di sini, Hikmat, Pak Rimpong di sini. Nah, gila wo, tapi. Tak ada ke Wajol di Bamba. Ke Pak Tatari. Jadi mandu-mandu juga.
0: Kabar eh, terima kasih Habib.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya Habib dari Ulekareng yang kali masa hawa kembali ya. Di likut ya Habib kagepreh Pak Nomboy 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Nazar.
2: Hei, apa deh?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Amin, alhamdulillah, semoga sehat Habib.
0: Amin ya Allah. Menancik Kak apa? Kak sehat kan?
2: Alhamdulillah
0: saya
2: sehat
0: cik deh,
2: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Katrek hanam dengar su. Ya,
2: keluarga saya mandum.
0: Ya, katrek hanam dengar su. Ho, lepas kak Nazar.
2: Nah, cik lupa awak kampung sihat. Yang balik lagi no, kena lah kegiatan. Hanap u dia. Jadi trip-trip juga tetap kan. Rindu, ya kan, ditunggu, kau menanji.
0: Nyanyi, tak prepare.
2: Dengar tu, kan ajar sih bagian. Kena yang dengar-dengar ho, kan ajar kau menanji. Tapi-tapi, kau pesan tu, dah dengar kau menan.
0: Panen, nak pesan. Hana pesan-pesan, hai.
2: Lain, dengar kan. Ini yang cibet pesan tu, hibur wari-wari di panantang kan.
0: Kak Nazar, Nurul lagi mahalah dengan batin, bergah lah murah.
2: Bina wajin apa izin sih, mohon maaf lahir batin pun.
0: Iya.
2: Saya nyutuh,
0: padahal pakai hajar
2: rumah
0: leh, men. Tepat nama rumah lah, bapak kan?
2: Iya, saya bangga lah, maklun.
0: Yang kenyan, oh, Nurubita kan? Hana, Hana pat,
2: Hana pat. Hana bayangan,
0: kan? Hana bayangan, karena gampungan gimana? Gimana, gampungnya padat ya, Kak, ya? Jadi, lu macut, Kak, beda gampung, kan?
2: Tapi apa kurir yang ententan barang online minta mbak Google Map nang salah.
0: Domna. Domna karena gampung kibana padat linyan ubuk-ubuk gampung je ya tapi le gampung nan ya.
2: Karame.
0: Karame. Iya Kak Nazar. Kak Nazar. Lagu pelagu ta puta?
2: Lagu Musom-Musom Menteng.
0: Musom-Musom dari so?
2: Dari Nazar Syah Alam.
0: Musom-Musom Nazar Syah Alam. Nurul ile ba? Salam
2: yang pun tadi le bisa tapi sinan. Salam si ke mama keluarga bisa tapi dewe.
0: Amin, erap pelalami.
2: Ke mandum penyiar, raju mandum, besar mandum-mandum. Kak Inang dari Lamreng kan tuh rumah long di.
0: Oh iya.
2: Ngelan dekatnya Adinda, alingan ke oma long, pak apa, kat terus di rumah long yang gitu.
0: Alhamdulillah.
2: Bisa tapi oma be.
0: Amin.
2: Alinya ke ayah gai ngan bunda bang manja lingki ngan istri gaknya besar sabeci ning keluarga ke grup silaturahmi si mandu-mandu ni bos.
0: Kak Nazar.
2: Ke bang Isan betua si besar sabe yang keluarga ke mandu-mandu maju ni bos.
0: Siap. Kak Nazar nya lagu dari Nazar Syahalam rupanya duet ngan Cuk Rani. Cuk Rani kali ke buno.
2: Mam buno Cuk Rani duet ngan Mustafa Kamal.
0: Tiro penyanyi sabuh lagu kak ya.
2: Benar-benar gitu.
0: Lagu lain?
2: Dari apa ya?
0: Dari apa cecik kadang? Nah, lain? Atau dari yang lain?
2: Dari Cut Kemala Manteng Mahan. Cut Kemala kali?
0: Golom.
2: Setia Manteng, bah?
0: Setia, good. Nah, lagu yang kan biasa?
2: Biasa, nah, di...
0: Gak bereh, Mahan. Tumpul,
2: nah.
0: Oh, nyokam rumpuk.
2: Nah.
0: Kak.
2: Roh lembut hat penyiar, back sound katnya nanti lembut, buta jadi bawaannya lembut,
0: Sojun
2: lagi kan.
0: Soji?
2: Baro.
0: Menan, ya.
2: Orangnya kak gedam-gedum lo back sound,
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Nazar dari Lamlhom Orehlon ya. Terdengar lagu Yahbit Buno, yang kagelake Yahbit Buno dari Rafli Krung Daroy.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

0: Penan Kuarelon kali kita hadirkan dua buah lagu yang gak gelakele. Yahbit dari Ule Kareng ngan Kak Nazar Buno ya dari Lamlom. Semoga terhibur. Tatambung lo acara sireboh Warehlon yang kagepreh bak putu 055 taco ile. Bagi Warehlon yang lain yang gedak bergabung silakan red nemboi 886. Halo, assalamualaikum Warehlon, bak putu 055.
1: Waalaikumsalam Kak Nurul Om. Wakjan dari Gligenting ya?
0: Iya, nah Wakjan dari Gligenting. Gimana haba uronyo Wakjan?
1: Awak hir onyo.
0: Alhamdulillah, budik tabe.
1: Betul. Ana dewa ya?
0: Ana Wakjan.
1: Apa yang ada di
0: uronyo lagu ngan Salim Salim. Silakan Wakjan, lagu pula lagu apa dah?
1: Lagu Robeng kita 6 juta tu manyam ah.
0: 6 juta si manyam. Ke cita ile be.
1: Ge.
0: Sehat ta be Wak John be?
1: Alhamdulillah. Oh, sehat dan bahan lezi ya Wak.
0: Yang penting kan kaglah kero ile.
1: Oh kaglah, kaglah kero. Sama tu. Yang jawab orang pondok ni nyanyi aku Wak John kena.
0: Mama lah. Dua dah dah.
1: Emang dua dah. Mereka ingat ngomong tau kau macam ni kau. Kongkaknya, kongkak rapi je. Kau terapi ke mana ngomong tau nak tau nak kan.
0: Ya tau?
1: Sekak rapi ya.
0: Anak nurur yang teh anak nuruturi.
1: Kamu ke
0: mak rapi. Mungkin beda, beda dalam penyebutan buat kamu.
1: Kau betul mungkin dan kau betul kita muka. Tali memandu bawaannya tu.
0: Enggak, semoga nak dengar.
1: Ya, yang kena ke radio kena lihat orang balik orangnya lah.
0: Oh,
1: nah. Kemarin-kemarinnya gak ada arah kali ni. Oh, apa radio lah, ni bukan ni. Enggak tengah mesti, tengah mesti belang daerahnya ni lah.
0: Ya, ya, ya. Oh, yang Ron maksud Mak Di ya?
1: Mak Di.
0: Mak Di kan Mak Rabi.
1: Kau betul Mak Di, betul.
0: Oh, Mak Di.
1: Dajak, dajak orang macam ni, ni orang rumah tu. Ni lontong-lontong pun rasa.
0: Oh, ya. Bakahan biar buat rumah lon, Man?
1: Angke, oh, ni mana, mana di huru yang dia punya angka?
0: Tahu lah.
1: Jumpa jumpa yang berdoa Honda
0: Wajon. Oh, ya, ya, ya. Tengah ni menyana najak, najak betul kan?
1: Ah, jujur, insyaallah tengok ni, tengok. Macam macam tu, ah.
0: Iya, Wak John.
1: Yang ke pempot dah salim ke tu ni. Baik, tahan nabi, agak ke ayat tu nak pun buka, kena hujan nabi ya.
0: Kena hujan.
1: Kau nak buka aja, agak Wak John buka alun.
0: Hujan kudungkat
1: lah. Ah, ok, kudungkat, yang kelak lah, kudungkat, jangan juga dah.
0: Ana, ana yo apa ya? Pokoknya ana urusan ya.
1: Ana urusan.
0: No problem sampai.
1: Kau tu ada nyawa jam tua tak macam tu.
0: Ya, betul
1: betul. Ah, yang kemati lah mara. Kayati di Korea. Kayana di mana ya? Kaili kak kena apa daerah ni macam nak nak sama
0: di Lalhom betul.
1: Nah, hari ni ke Pak Amri di Kota Melaka. Pada apa di ke pada apa ni di Piyung lah. Kaberi. Kaya yang ke mana macam tu kaji si. Oh, Cik Mat buat dia. Cik Mat mana mana muka dah
0: tahu. Kamu lagi katnya, buka horonyo.
1: Oh, orang yang phone, oh, dah jahat je, mat juga apa je tadi. Jut. Dia pandu je pun, Dia kali ke mandu-mandu montong je.
0: Gak bereh. Terima kasih, Wak John.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wak John dari Gligenting, Wareh Lon ya. Di likut Wak John, bagi Wareh yang kena bergabung, silahkan red 2 bonomboy 0655 0855 0837 lebelah 886. Dan untuk Wak John, mubahagia lah ya. Kak gelake lagu Obeng Erlamba 6 juta si manyam. Tiatuk Noroputa matiga ngan Wareh gedanya yang preh bak 7055. Halo, assalamualaikum Wareh Lon.
2: Waalaikumsalam, Warelu sayang.
0: Iya. Kak Yana. Lagi makan. Kak Yana,
2: belum aja sama yang tegan. Kan Nurul angkat aja kasulah. Kasulah kerana nak makan.
0: Nye. Kak Yana, sehat tapi apa?
2: Amin, ya Allah.
0: Tepun, dengar apa-apa lah.
2: Nak kena kena blok apa kan? Gua pasal jadi tu urung kat lontong. Nak tu lontong.
0: Oh. Awal lontong.
2: Jadi untuk rumah nak tambahan kacang tojinan. Cuma
0: set. Ya, ya, ya.
2: Tambah basreng goreng.
0: Oh, mak. Tiba. Dumpu campur-campur je. Pokok aja hantar lompat janggut lah.
2: Janggut kan jarang lewatnya Haji. Lompat kata jahile atas nyot-nyot je nah.
0: Nyot-nyot.
2: Aduh, hidup katanya Kak Yana.
0: Alah, Kak Yana. Kak Yana, sehat lebih sekeluarga. Keluarga aman kan?
2: Ahmad, alhamdulillah, Nasib Nurul berbagai sehat.
0: Amin. Sebenarnya Hana sakit kak, cuman ya sumenteng Hana gelah ya.
2: Oh Hana Hana dog nelpon.
0: Ah. Hana dog nelpon, cuman sumenteng mendom paro.
2: Oh,
0: tak
2: apa-apa. Itu paro. Suara seksi.
0: It. Saksi ya, suara saksi.
2: Suara saksi.
0: Saksi bisu.
2: Tak sih itu memang apa yang telah kau lakukan dengan suaramu Nurul? Apakah berteriak-teriak? Apakah terlalu banyak makan pedas? Makan gorengan, minyak-minyak kan?
0: Iya, iya. Kak Yana, lagu apa lagu dah putar?
2: Tuba Lam Gayung juga deh.
0: Tuba Lam Gayung. Siap. Lihat lagi dua.
2: Kan ada tanggung langgayung jo langkah hana mumpan lah kau put si kan langgayung kau raya bro tu ketewas juga
0: ya dari iso kah tu balam gayung
2: dari Dika
0: ha. Yang Dika yang nyana yang reggae kan iya oke siapnya karena
2: punya yang sendu-sendun seorang ikti orang dong
0: betul
2: jadi punya reggae lagu dia agak reggae macam kata dengar musik yang ada tak dengar apa itu kan
0: iya kan mayun macam kita nyok apa mayun ule macam ya
2: tak tengah tak semampu mayun ayam pinggul macam dan oke deh, salam bunda Nurul, semoga sehat, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ikti, Lebanon, ubu ikti Lebanon, nak ubu gak?
0: Oh, kagak tak lalengan lontong.
2: Jawa-jawa lontong, kagak puduk si ayah deh, kagak kasihan. Jawa-jawa, jawa-jawa,
0: nampu. Nanti rawa. Nanti rawa Nurul Hanaruh, bah. Dua ngelontong.
2: Aduh, di Korea kau boleh banon. Salah ya. Dengan ke Ngom si, ke Cik Mamat, ke Eli, ke Sabuna Wak John.
0: Ya.
2: Ke Cuk Bik, apa Cuk Ngom, apa? Kan dah terpun Cuk Dum.
0: Mandum Cuk, segala Cuk dah.
2: Mandum Cak Cuk, aduh lah kena. Ke yang Kak Damang, pun yang Golong Damang, Kak Anah tak pernah pantau benda wajah jauh pasai. Sosong Kak Damang. Karena ana tema Nurul kan?
0: Ana, ana Nurul angkat tema.
2: Tadi ramai yang tambah kan dapatnya satu tolong kan?
0: Ya, ana
2: masalah. Malam mandu mandu lah, bah.
0: Kabere.
2: Nurul.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Yana dari Lebanon tak hadirkan lagu Wak John ini. Lagu Obeng Erlamba 6 juta si manyam.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Propert Budaya Aneuk Nanggrok.
1: Demikian warahilon dua nomor lagu kali kita hadirkan ke Wak John dari Gelegenteng dengan Kak Yana dari Lebanon. Semoga terhibur ya. Tersambung lo acara si Rebo yang kawai gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warahilon.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Bang Basri.
2: Mutu ini lo.
1: Gimana?
2: Itu dia buat apa? Hanya di mana buat radio bantuan. Ayo tu, yang buat apa? Yang hanya di taman kau lagi buat apa?
1: Oh, mana? Nyo sunur lo hana de ke ba ape?
2: Ba ape hana bara de ona.
1: Takon e lagi ane.
2: Kan ane ban kun na kala mai ko nyam de tu ba ape ona tile.
1: Mana?
2: Ah kan aku ada panto bara di mentang.
1: Nyo kiban?
2: Ah gadi suwa.
1: Oke, siap. Lagi naik kontak-kontak kabel bacut. Bang Basri, dengar apa rana?
2: Ah, tengok dulu ano, wei main dah ano rulang. Ini bukan buka radio.
1: Mana? Ya ya. Sehat tak bebe?
2: Ya, alhamdulillah nurul jangan sibah.
1: Amin, ya rabbal alamin. Bang Basri uronyo hana tangkat tema. Jadi langsung lagu.
2: Lagu. Lagu Bang Birin dah bawa kontak.
1: Bang Birin. Judul ji?
2: Yang duet lagi nurul
1: tak bawa. Tak lebah. Nah. Okay, siap. Salim-salim silakan ke so.

0: Telefon yang kedua telefon nurul supaya saya sabar mengdara siapa yang mau bertemu gitu yang saleh yang saleh.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Lainnya nayo Pak John ah. Pak John ya na lambaru cin anak kurang mana yang dua puluh dua kayak kurang lain anak kurang.
1: Bukan lah.
0: Lain kak Eli kak Nur Alkemandan juga lagi Pizia Jaya. Lain so kayati umi yang na ni nya sampai mungkin dain memandu menu ana ana pantong nak kan dengan bantu
1: ana masalah ya gaget inan nya lagu
0: kana lagu
1: menyayang duet na dari Sabirin duet ngan Dede Irawan Cinta Pembantu nah oje sih dah kabereh man menyo kajitnyo. Terima kasih, Mbak Basri. Selamat beristirahat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Basri dari Kota Sigli. Dilikat gak nyan, Mbak Put 7055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, nah Panglima Sulung.
2: Yo ada lagu Bang Basri.
1: Cina
2: lagi aktif lagu. Tak membantu.
1: Rupa aja itu yang membantunya ke yang mengenang ah, yang lain hanya mengenang.
2: Ya, kau yang majikan. Kau lagi FTP ni.
1: Menyelawatnya beda lah, pembantu menyamar. Rupa aja CEO.
2: CEO. Lu nak nonton bacin lagi.
1: CEO menyamar jek ke pembantu.
2: Ya benar. Kabeh demam racin tu.
1: Kabeh numpu. Nyen bengah jaga ngan racin ya.
2: Tahu tu. Tahu tu. Bubur lah masak gara-gara racin.
1: Yang bengah racin ya. Enggak ada pre-pre yo. Apa? Ale pajan gebongkar identitas home. Tapi ke oh kecil EU rupanya bibi awak EU.
2: Jadi EU juga lah.
1: EU. Kau EU lah.
2: Jadi no owner anali EU menurut
1: kita. EU.
2: Ya owner awak owner. No kaji EU tu.
1: Nya.
2: Kadang-kadang kau puna EU betaru boy. EU si. Kau naik ke mana tu?
1: Hanya rakyat nama tu ya. Bertomi. Rantai pihak apa? Rantai rawam keratan macam tu.
2: Betul. Ini jagung PCO ni. PCO jagung Mekar.
1: Betul. Hanya salah li ya. Karena ada roh dumpu CEO ya.
2: Dumpu CEO.
1: Ya, roh ni apa lagu dah putar Panglima?
2: Ayu Bahlu
1: Ayu Bahlu. Memang nanan je Ayu Bahlu.
2: Ayu Amanda.
1: Oh iya ya. Ayu Bahlu. Baju dua.
2: Mupayung mata nah.
1: Mupayung mata. Ujian sebab mata untang belo iya.
2: Bele payung mah mata untang de payung lain nah.
1: Belo iya bem black kan. Pudeh sama mata pinjo tadi Honda. Oke, kabar eh Panglima. Sehat tapi Panglima apa?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Okay, mangat tak bagi dia kopi ke?
2: Oh, koli dah. Yang betul pol PP ni.
1: Tak pol PP, nyok dulu angkut nanti ada.
2: Lagi nak, lagi nak kaya kau kerja mu.
1: Oh, benar. Kabar yang mahal. Lagu kamu rupa salim ke sawah?
2: Salam ke CEO Basri Menor DPD.
1: Cile.
2: Nah, CEO Gerobak Biru.
1: Nyambit oh CEO harus hormat ya. Enggak apa ya.
2: Nah, CEO Sapinge Ci. Nah, CEO Hayati di Kuraya.
1: Ci, nyambit.
2: Ya nan apa CEO dulu.
1: Ya ya te CEO lah mah.
2: Dirut eh, dirut.
1: Dirut kan.
2: Ya, dirut. Ngalih nyan Radi dan Rio lo macam magang.
1: Menyamar calon-calon.
2: Calon mah anak menyamar. Epa menyamar si Unazar di Lamdom, menyamarnya.
1: Ya.
2: Jadi yang nana bahas CEO tu.
1: Iya, siap.
2: Mandu-mandu ni malu. Mandu-mandu CEO lah.
1: Kabar eh. Terima kasih tiba.
2: Saya sedang menyamar tu, sudah terbongkar mandu.
1: Yang kena bongkar. Bet dua ya.
2: Okey, ya mesti bet karu mak duan.
1: Iya, betul. Mak duan preh ke banyak bongkar eh.
2: Assalamualaikum.
1: Kabar eh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, CEO. CEO kedai kopi ya. Dari Ulai Karing Panglima Sulung. Tak dengar lagu Cinta Pembantu leh. Lehnya nah lagu Mapayung Mata.

Kuah pri. Kuah priu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah priu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah priu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu priu atau patarana. Priu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah priu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Malam ke warai lon kalau dah dengar dua buah lagu yang gelakkan oleh Bang Basri dari Kota Sigli dengan Panglima Sulung dari Ule Karing. Ya, semoga terhibur. Tak sambung lah macam rasa reboh. Nah, warai yang kagepreh bak nemboi 886 tak cok ilai. Bagi warai lon yang lain yang kena bergabung, silahkan rat nemboi put 7055. Halo, assalamualaikum warai lon. Halo, assalamualaikum Mbak 886. Nah, Bang Rusli ya?
1: Betul ini Ruh.
0: Tu agak putuh-putuh taknya.
1: Tanya nak tu.
0: Kurang jaringan lagi.
1: Mungkin.
0: Iya, Bang Rusli gimana kabar Ronyo?
1: Alhamdulillah sehat. Inang gimana Ruh?
0: Taban cit. Alhamdulillah. Mantang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah amin. Bang Rusli, nyoronya hana tangkat tema kan?
1: Tangkat tema reo.
0: Nah, jadi langsung lagu.
1: Bang Bakar kali benar.
0: Bang Bakar gelom.
1: Cintahan putuh na.
0: Cintahan putuh. Okay, siapnya akan duet kan? Cintahan putuh kan? Halo.
1: Halo.
0: Cintahan putuh kan duet kan? Iya, okay, siap kam rumpoknya. Salam-salam ke sawah Bang Rusli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Nina ketemu lu.
0: So, Nina dari kecil ah, golom.
1: Untuk Nina. Untuk kayak Pak Jafri, Giyabi, Bang Basri.
0: Siap.
1: Bilang yang kah ini di pagar. Ayam di Korea tu, mana tu juga ya.
0: Okey, kabar. Terima kasih Bang Rusli. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Rusli surin. Diliket Bang Rusli kagepreh bak nemboi petujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Dengan Sonyo.
2: Nek Cik.
0: Oh iya, Nek Cik dari
2: Burawi.
0: Burawi. Nek Cik su radio tapi agak raya bacu.
2: Oh, get the COVID.
0: Terima kasih Nek Cik be.
2: Get.
0: Ngan mangat dapat tamari jadi jelas supi kan?
2: Ya.
0: Nya dengar apa Nek Cik?
2: Duduk.
0: Tengah duduk.
2: Oh, sakit. Sakit dah duduk. Mesti hiburan maksud.
0: Oh, benar. Ngan sawai rumah.
2: Nganuk mit.
0: Baga pulih Nek Cik ber?
2: Get.
0: Amin. Ya Rabbul Alamin. Nek Cik, nya uronyo gedanyo hana tangkat tema. Jadi lagu pe lagu noroputa ke Nek Cik taboh?
2: Dari Subur Dani. Nyohan Meranto, Lam Ranto. Nanti saya nyomenan.
0: Sonan, Subur Dani?
2: Subur Dani.
0: Subur Dani. Nak tahu putar lagu wah?
2: Nah, lulungo-lulungo,
0: lena
2: tak salah
0: aku. Jangan
2: meranto, lam ranto.
0: Pokoknya ranto-ranto.
2: Ranto-ranto.
0: Ranto-ranto. Pokoknya hanai kampung.
2: Lam ranto gulung jaro lah ke doa.
0: Ya, ya, ya.
2: Anu mila ranto, doa bama.
0: Lam
2: ranto. Salim-salim tu, mandum-mandum, yang ketamong. Kak Eli di Pegarai. Tolong.
0: Tolong.
2: Kak Na Nazar di Landong. Cuk Nyaci.
0: Ya.
2: Nyaci.
0: Iya.
2: Nyaci di Lamara.
0: Ya.
2: Tu Makci ya.
0: Makci.
2: Ya.
0: Iya.
2: Mandum-mandum lah yang ketamong, yang gotamong, salium dari Nek Cik.
0: Okey, siap. Terima kasih.
2: Jadi menan.
0: Iya, siap Nek Cik.
2: Jen.
0: Nek Cik nyo lagu dari Subur Dani hana merumpok yang ranto-ranto.
2: Ya.
0: Jangan kado je.
2: Je.
0: Ya, merumpok apa? Kabere, mohon.
2: Kali kena kepilih kot nak kaget.
0: Siap.
2: Kak Jurnan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Cik dari Berawi. Tamu-tamuang lom Nenek Cik ber. Semoga ya bertabah ya, karena menyedengah sakit berarti gitanya ya jit santai lah menye di rumah ya. Semoga bagah pulih. Tapi menye memang apa menye memang tengah di rumah ya. Semoga Allah beri ketabahan ya. Ta hadirkan lagu ke Bang Rusli Del Eleh dari Surin Buno Gelake, lagu dari Abakar Air, Cinta Han Putuh.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Menan ke hari helon kali tak hadirkan dua boh lagu yang gelake le Bang Rusli di Surin ngan Nek Cik dari Brawi. Semoga terhibur. Tersambung lo acara Sirebo yang kawai gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum hari helon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari helon Cik.
0: Kanda.
1: Ya.
0: Gimana kabar Ronyo?
1: Kabar
0: alhamdulillah. Dengar di rumah atau na rencana Ronyo?
1: Baru banwo ba urip ninggal.
0: Oh, di pat?
1: Di Inoci, cuma gede binai krung.
0: Gede ulikut nah.
1: Gede ulikut binai krung gede.
0: Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga beluah kubur lah ya.
1: Ya, amin ya.
0: Kanda, nya uronyo apa lagu dah putar ke Rona?
1: Oh, hana tema Ronyo.
0: Hana Rona angkat tema.
1: Oh, amin, alhamdulillah.
0: Agih ka siap dah ya.
1: Bawa kang awak cak kan? Oh, jeh, ita mau awak kan tu baje leh perlu inan tu perlu naik cik ramo ah.
0: Ya. Lainnya putar lagu kan
1: tu laki. Ria Doni menteng merindu.
0: Okay, siap. Real Doni merindu. Rok ni apa? Nah, yang kan cuma. Kan,
1: salim-salim bila kena cik lah pun apa.
0: Jut.
1: Kena cik ke mak cik.
0: Nak cik lah elok pula cik kita tanya.
1: Yang ke kan, ke deti, ke cik ni. Ke inor. Ke Nana, ke mana-mana maju
0: eh? Terima kasih Kanda.
1: Yo, sama-sama. Moga Nurul sehat selalu. Nurul sehat sampai-sampai selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Kanda menanci apa? Kanda
1: ya, menanci. Amin, ya Allah. Gebi bersehat sampai.
0: Amin.
1: Ke mandu-mandu penyiarinan
0: siap.
1: Menyana rumpa ucap di kakak salim
0: Jut. Kadang nasi kedengar ya kaknya.
1: Kadang nak ke Bu Anggi. Pantun Lady macam.
0: Ya betul.
1: Kamu dengar dalam selamanya.
0: Kajik dengar berarti ya. Mulai malam Selasa tinggal. Kajik terima. Ya, kanak-kanak lah ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Jariah dari Lumbata. Dilikut Kanda kagepreh bak pedujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul.
0: Kak Ino.
2: Wah, Nurul.
0: Sehat urunya Kak Ino.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kanda laki tapi bersehat kan?
2: Nyan kenyan yang kalaki uro malam ke sehat tubuh sehat semandu mah.
0: Nya menyo hana sehat ada peng le ada pangkat
2: jabatan. Ada peng le menyo hana sehat fisik tanyo ke ban?
0: Nya betul.
2: Hana guna cik peng le. Hana ayu ronyo hana.
0: Hana apa?
2: Hana tema.
0: Oh hana ayu.
2: Hana teploh nya ulere nyo.
0: Oh nan.
2: Yo, elo ngala alun tema-tema ngala.
0: Oh, ngala tema-tema.
2: Ya.
0: Belum uke ya, dah bahas ya. Okey, itu tak ulah ya, apa-apa yang tema yang sesuai lah.
2: Yang sesuai ka betul ya.
0: Salim-salim, segala salim tapi lagu
2: ke lagu? Lagu ile Laila Hashim ke?
0: Laila Hashim galau. Judul
2: galau. Perindu apa? Merindu, perindu-rindu lah.
0: Laila Hashim. Cenurut ulai apa? Pokoknya yang nak rindu-rindu cik lah. Lagi kanda tak nyawa. Okey, siap. Kabar.
2: Masa mau urun Tuhan apa rindu-rindu. Nak ujung-ujung mana masalah ni.
0: Tapi tu lagi
2: awak menokok
0: tu lagi anak gadis tapi.
2: Pokoklah. Hai kaji mak cucu orang tu.
0: Oh, nya?
2: Nyo, mana nak gadis lah. Suara kadang gadis. Tak apa, juruh anak yang ngurung.
0: Oh, tu tapi mantang licin ya. Nya penawar rindu dari Hajah Laila Hashim je.
2: Get.
0: Jadi
2: penawar rindu lah.
0: Siap.
2: Nyo, salim pun tak lagi ke Nurul. Selamat bertugas sampai tuntas untuk Nurul.
0: Amin, ya Rabbal.
2: Selamat kanda taknya ke Kak Eli Cid. Selamat ke Barusli. Alenyan ke Pak John Cid, Pak Jabar, alehan ke Kak Yana. Alenyan ke bandung-bandung laju bah. Yang katamu yang goh tamu dari Kak Ino saling kompak sabi-sabi bah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Ino.
2: Nyaman sama Kak Ino. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Inong dari Lamring. Dah dengar lagu Kandai Lebu Nona yang tengah merindu. Sajan Rial Tony.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

0: Menan ku wari lon dua buah lagu kali tak hadirkan ke warih gedanyo Bu Nona Kanda Jariah dari Lung Batang ngan Kak Inong dari Lamreung. Semoga terhibur. Ta tambung lo acara sireboh bagi warih lon yang lain yang genep bergabung silakan Mbak Namboy 7055 yang kagak preh Mbak 886 Raja Ile. Halo semua ke warih lon.
1: Assalamualaikum
0: Tanda. Umi.
1: Iyo.
0: Gimana apa orangnya Umi?
1: Apa ger?
0: Alhamdulillah. Abu gimana?
1: Abu sehatnya sih ya si badem. Pak dua-dua di anak jadi bunda onyo.
0: Oh mangat tak ngangen menu urup ihana tarik.
1: Angen. Alehan tajik dah ikuti.
0: Aduh ya Allah kue.
1: Berat apa kerja sih? Kue kau kaya nak sih dah air dapat jual tapi.
0: Kau bosan? Hanya habis kue hurra ya. Lihat
1: apa? Hanya habis, benar habis. Semua dia tak kerja nak bercut, baca dia menyohat menyohni tak kerja. Awak bila kade?
0: Ya Umi. Umi teh tapi saja ngabu be.
1: Amin, amin. Mudah doa agar bersehat kamu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Umi, ini orangnya hana tangkat tema. Jadi lagu apa lagu Nuruputa? Kedrone dua dengan Abu?
1: Lagu Sejernih Imata, Firsa kali ini.
0: Galam.
1: Nyaman tong Sejernih Imata.
0: Okey, siap. Tak boleh Sejernih Imata dari Firsa Agam.
1: Menjanjan di mata jernih tapi menjanjan di mata cikok cut.
0: Menyampu dengan bedak menyanya nah.
1: Ya cikok menyampu dengan bedak menyanya jernih sana menyampu dengan bedak.
0: Nyanya Umi. Umi nyo kamu rompok lagu bah.
1: Kajut, nak salim-salim deh. Salim, kontak ke Nuron. Bersehat habis, rupanya umum, bermudah rezeki. Bismillah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Adanya, ke yang Gina, yang Nadina bahas studio. Salim, mandul dari Umi juga.
0: Kabar, Umi. Terima kasih.
1: Kajut, dia kajut anak jadik. Kapan dia mana lah? Ke kajut, ke cikmat, ke yang tanya. Kanda Jariah.
0: Betul.
1: Ke Kanda, ke Makcik, ke Hayati yang di Korea. Tadi merindu ke Hayati ide di Korea lah.
0: Iya, tengah kedengar lagi. Ada
1: nyalong, ke Solom, ke Bambasri, ke Panglima Selo lah. Ke Mandung-Mandung dek dek liut tadi. Camong kot lepas tiba di Rosu nak kona.
0: Iya, terima kasih. Oh,
1: iya. Anak tahu ambo nak dah sampainya banyak gini salam.
0: Memang mepom Umi ya.
1: Kan Umi.
0: Jut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Umi dari mana sapapun dilikut Umi bagi warih yang lain yang kena bergabung silakan red 26 0657055 ngan 0813 6788

0: Iya, warahilona yang kagepreh bak nemboi petujuh nali malimong yang kawai ya. Dah cok ile. Halo, assalamualaikum warahilon.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan soalnya.
1: Dengan cik dengar.
0: Laki mo anyo hana tak deh nuro dengar karena agak raya su radio.
1: Raya tak lah. Cik dengar.
0: Oh, cik dengar, cik dengar. Radio raya tak no su.
1: Nyangka.
0: Nyangka lumayan ya. Kiban cik dengar kabar uronyo habar rone sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nya dengar dalam kegiatan atau pri?
1: Lagi biasa dalam kegiatan.
0: Oh, nah, nah orang memang hana pri ya?
1: Hana.
0: Hana pri, karena selama nak orderan ya.

0: atau CM atau Ahmad di mana?
1: Hana pakai demo orangnya karena ya nggak ramai aja demo. Pakai keran orangnya ya nggak bagah.
0: Bere. Dalam yang form ke panglima pulau kan? CEO lah.
1: Iya, kibat? CEO. CEO panglima sulung.
0: Dekatnya. Dekat ayat.
1: Iya.
0: Cepat jadi. Makcik lah marah.
1: Ya.
0: Ke Solom. Aduh.
1: Ke mandu-manduan. Nggak tiga aja, Mahan.
0: Juk.
1: Kabereh, Mahan. Terima kasih, apa?
0: Ya, sama-sama.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Iya, Cuk Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali beraktivitas, Cuk Tengah, apa? Dah dengar lagu ilah yang gagelake, taknya oleh Umi. Firsa agam sejernih, ya matah.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menang kewarai lon dua buah lagu yang kagelake oleh Umi dari Menasa Papen ngancut tengah dari Simpang Surabaya. Semoga terhibur. Ta sambung lo macara sirabuh warai lon jid kamu terima si trotip penelpon ya. Mbak 886, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Nero.
1: Iya, Khaira.
2: Iya, Kak Nero, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah. Khaira Kiban.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Anak-anak
1: yang kenyan, Khaira hantam deh lesu. Padahal hek Kak Nero pre-pre. Pakan.
2: Iya, makasih anak tamang
1: leh. Kiban nyosu hana deh Kak Nero dengar. Halo.
2: Halo.
1: Bahkan dek Khaira, Kiban dek Khaira apakah?
2: Karena radio, maka Kiban juga kan manggung.
1: Oh, menang. Karena lah radio. Kak Nur pakai, bahkan. Iya, ana masalah ya. Nya langsung lagu ya, dek ya, karena kabak ujung.
2: Ya, dek, Kak.
1: Lagu, apa lagu, dapat tak?
2: Judulnya Amat Ramanyang.
1: Amat Ramanyang, dari so?
2: Laut Imata.
1: Laut Imata. Laut Imata. Dari so?
2: Dari so, Kak.
1: Dari so, Mama? Dari Doles,
2: ha?
1: Dari Doles Marcel. Nyok kam rompok ba. Salam-salam, yeah. Silakan. Keso deh.
2: Yang penting Kak Nurul, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ada yang ke Mama Tiempat,
1: oh.
2: Ke Bunda Mama, Bunda Su, Bunda Isa.
1: Iya.
2: Ke Mandum lah Kak Nurul.
1: Oke, siap. Terima kasih dek, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Khaira dari Korea ya, warahilun ya. Yang kegepreh cik no. Bantu boy putu jono lima lima. Tacok. Ile ya. Halo, assalamualaikum warahilun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Amri. Saya tapi Pak Amri be.
3: Yeah.
1: Karena
3: kau. Hai, teman-teman, ada peko.
1: Iya, nyengkehnyan. Pak Amri, nyo karena kau bak ujung langsung lagu, pula gura puta kerana.
3: Lagu Lajangan Janda antara ro.
1: Lajangan Janda dari so.
3: Ria Irawan.
1: Ria Irawan, siap. Salim-salim ke so.
3: Salam, pon pa ke Noro le, semoga bu sehat tapi penang umu dah rezeki. Kemudian Wak John,
1: yeah.
3: Panglima Sulung, Anu Ranto, yeah. Yabit, Kemat, Pak Dapas, Bang Basri, Agere, Namandra.
1: Terima kasih Pak Amri.
3: Ya, terima kasih banyak.
1: Iya, yeah, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amri dari Kota Malaka warahilun ya. Kapo 12 lewat 1 menit wada Indonesia bagian barat untuk acara sirubuh. Nurullah kemaah warahilun hanjit nurul sambung le karena wate pika lebihnya. Terima kasih warih memandum yang kena bergabung namun hanat sempat bergabung ba uronyo be UHT ya warahilun ya. Jit dah bergabung kembali dalam acara sirubuh uke. Dan yang kali bergabung uronyo terima kasih cik Nurul ucapkan Bu Nona Cik Mat dari si kawasan Lambaro, Napasok dari Oidi Aceh Jaya, Mak Cik Lam Ara, Kak Nur Pulau Aceh, Kak Hayati Korea, Bang Amir Mahmud di Boila, Yahbit dari Ule Karing, Kak Nazar di Lamlom, Wak John dari Gle Genteng, Nah Kak Yana di Lembaro, di Lebanon, Nah Bang Basri dari Kuta Sigli, Panglima Sulung Getetet dari Ule Karing, Nah diliketnya Bang Rusli di Surin, dilihnya Nanek Cik dari Berawe, Nakanda Jariah dari Lungbata, Naka Inong dari Lamreng, Umi dari Menasa Papen, Cuk Tengah dari Simpang Surabaya, Taknyona Dek Khaira, dan Ban Getren yang tup pintu sirebuh edisi Uronyoli Pak Amri dari Kota Malaka. Terima kasih warai memandum yang sabi setia nepanto Cik, semoga kita nyojit dan merumpok lai lam acara sirebuh uke.
0: Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.15 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk warih-warih dimanapun berada, baik yang sedang melakukan aktivitas atau mungkin sedang beristirahat ya Warihlon ya. Menikmati secangkir kopi mungkin di siang hari, atau mungkin sedang menyantap makan siang bersama keluarga tercinta. Semoga diberikan kesehatan dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Juga untuk warih-warih yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, kurang prima, kami berdoa supaya Allah angkat penyakit kita ya, dan juga semoga Allah berikan kesembuhan sehingga bisa melakukan aktivitas dengan baik tanpa kendala. Warilun, masih kami temani aktivitas siang Anda di hari ini dengan lagu-lagu pilihan tentunya. Salah satunya bersama Apache dengan judul Suluh. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu ini.

0: Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah tung dara baru. Tung dara baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada kedua mempelai.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

Demikian Warihlon, sudah kami hadirkan lagu dari Yusniar dan Dedi dengan judul Bek Mesem Rahasia ya. Dan semoga terhibur Warihlon. Juga kini saatnya sudah tiba waktunya kami ajak Anda untuk menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur bagi kaum muslimin juga muslimah kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, yang insyaallah akan kita tunaikan pada pukul 12.37 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini.

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada, baik yang sudah dari tadi bersama kami atau yang baru saja bergabung. Dan Warehlon, semoga Anda selalu bahagia, juga terhibur dengan siaran, lagu-lagu, juga program yang kami hadirkan untuk Anda. Dan kini saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Berjaringan Nusantara edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Menyampaikan bahwa Toraja sudah dikenal sebagai daerah tujuan wisata budaya Indonesia, tapi usaha pariwisata di daerah tersebut belum berkembang optimal. Ia berharap Kementerian Pariwisata menjalankan program-program konkret untuk membantu peningkatan kualitas destinasi dan layanan pariwisata di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditi ya di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan teman-teman kita yang ada di Perompat Surabaya nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan teman kita di Perompat Surabaya. Sudah standby di sono, udah kelihatan juga di Radio Festival RRNet ya. Sudah ada dengan Kak Cahyani Febriangga yang akan kita ajak ngobrol juga di siang hari ini. Halo, Assalamualaikum Kak Cahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Jo Aditya.
1: Iya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya, panas ya hari ini ya.
2: Banget.
1: Kelihatannya kayak studio cerang banget tuh di situ tuh.
2: Iya, ini padahal lampunya juga remang-remang gitu ya.
1: Oh, enggak apa-apa. Listriknya jadi lebih irit karena kan enggak pakai listrik, dari cahayanya cahaya dari luar gitu.
2: Betul banget.
1: Betul, siap. Kak, hari ini kita bakal bahas temanya apa ya?
2: Untuk tema kita kali ini, kita ini bakalan ngebahas soal seni rupa dan tata kelola kota.
1: Siap. Dan kita ajak ngobrol narasumbernya, sudah hadir atau kita via online nih, Kak Cahya?
2: Ini langsung hadir.
1: Sudah disini. Hadir, oke. Dipersilakan mungkin ya. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Agus ya?
2: Nggih, namanya Pak Agus. Kucing panggilannya di sini. Nanti kita cari tahu ya kenapa kok dipanggil.
1: Boleh, siap ya. Nanti mungkin bisa diceritain ya. Dan Kak Cahya, nanti kita bakal angkat interaksi dengan pendengar Perompat ya. Setelah kita menyampaikan sekilas sedikit ya terkait tema kita bersama Pak Agus ya. Nanti di menit 30 setelah kita juga istirahat break satu lagu kali ya. Nomornya untuk Perompat Surabaya berapa nih, Kak Cahya nih?
2: Jadi untuk nomor Perompat ini bisa di 546-2961 atau bisa lewat WA 0896-02111, satunya 3 kali, 968.
1: Oke, siap. Nanti kita akan buka line interaktifnya buat pendengar Perompat sama pemirsa RRNet. Mohon bersabar ya. Dan langsung aja kita buka dulu ya, kita awalin dulu dengan pembahasan singkat ya terkait tema kita, seni rupa dan tata kelola kota, bersama dengan Kak Cahya di Perompat Surabaya bersama narasumber kita Pak Agus Kucing Sukamto SSN MSN selaku dosen seni rupa STKW Surabaya. Monggo Kak Cahya.
2: Siap. Oke.

0: Sugeng, siang, Cak Agus Kucing.
1: Iya, siang, Mbak.
0: Aku suwene banget loh ketemu panjenengan di sini pada siang hari ini. Kita
1: Iya.
0: bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Pro4 se-Indonesia. Dan pastinya kita mau ngomongin soal seni rupa dan tata kelola, nggih Pak, nggih.
1: Betul.
0: Inje, nah boleh ini karena untuk menjawab rasa penasaran, nopo kok dipanggil Cak Agus Kucing itu kenapa? Filosofinya kucing ini apa toh rupanya pun?
1: Nah, kalau itu cuma sebutan aja sih, dari teman-teman sih, Mbak. Jadi dia, kalau dulu kan itu di zaman kuliah sih. Jadi ketika kuliah itu kan kalau di studio kan kita kerjanya malam gitu.
0: Inje.
1: Nah, jadi malam sampai pagi gitu. Nah, kadang-kadang teman-teman yang studio itu tidur tapi saya masih kerja gitu, melek ya. Terus lama-lama kan teman-teman, kamu kayak kucing aja gitu. Jadi apa ya? Ya bikin keramaian di studio gitu loh. Zaman
0: bukan
1: kuliah.
0: Karena kucing itu makhluk nokturnal ya.
1: Bukan.
0: Kan harusnya yang nokturnal itu lowo ya kan. Alias burung hantu gitu kan ya, atau kalilawar maksud saya, kalilawar. Nah, oke. Ya wes, kita masuk ke pembahasan ya. Mungkin dengan Cak Agus Kucing ini rame waktu zaman dulu, ini sekarang juga rame di sini kita ngobrolnya nih Cak Agus, nggih. Nggih, ngomongno soal seni rupa dan tata kelola kota. Ini dua hal ini bukan hal yang berdiri sendiri-sendiri nggih. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya gimana, Cak Agus?
1: Ya, kalau kita berbicara tentang seni rupa gitu ya, sebenarnya kan sangat dekat sekali hubungannya dengan sebuah kota gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang seni rupa, yang artinya dalam seni rupa itu kan ada patung, ada lukis, ada seni instalasi kayak gitu. Nah, artinya dan lainnya ya, artinya bahwa kota itu butuh yang namanya seni rupa, karena seni rupa, kota tanpa seni itu kelihatannya tanpa jiwa gitu. Apalagi kota sebesar kalau kita ya di Surabaya ya. Nah, kalau kota sebesar Surabaya ini, kalau ruang-ruang, artinya ruang-ruang seninya, khususnya seni rupa itu tidak hadir memberikan satu bentuk, istilahnya kalau orang umpama lagi sibuk, lagi apa, perlu refreshing atau perlu apresiasi sesuatu gitu ya. Nah, rasanya apa ya, orang mungkin akan stres dan lainnya. Tapi kalau ada seni, mungkin bisa hadir di ruang publik atau di ruang semisal umpama museum, galeri, mungkin kalau seni pertunjukan ya ada di ruang publik dan lainnya itu ya. Dan mungkin kota itu dia akan punya jiwa gitu loh, hidup gitu loh, kota itu hidup. Jadi tidak hanya hiruk pikuknya lalu lalangnya ya kan, orang kerja gitu dan lainnya. Nah, saya kira kota juga perlu berdampingan dengan bagaimana ya mengelola aset-aset dari para seniman khususnya yang berkarya, yang dia memang punya punya karya untuk dihadirkan di dalam kota itu gitu. Nah ini menarik karena apa? Sebesar kota Surabaya ini kalau saya lihat kan contohnya ya, kita museum sudah banyak, tapi kan museum seni rupa, ruang publik gitu ya. Artinya umpama patung yang bisa interaktif gitu ya, untuk anak-anak ya, lalu mungkin galeri untuk edukasi dan lain-lainnya. Saya kira kan mungkin kurang gitu ya. Nah, kota sebenarnya perlu mengelola itu bekerjasama dengan seniman. Seniman bisa sebagai satu ya investasinya kota untuk memberikan satu kehadiran bahwa supaya keseimbangan kota itu bisa seimbang gitu loh.
0: Iya. Karena kota kalau tanpa seni itu akan terasa apa ya, kayak kota mati kayaknya ya.
1: Ya rasanya hiruk pikuk aja, jadi bisa kalau kita butuh sesuatu yang untuk apa, refreshing untuk apa gitu, yang berhubungan dengan seni mungkin ya apa ya, kita kurang gitu loh.
0: Nah, kurang.
1: Iya.
0: Nah, lalu pemerintah kota pasti diharapkan untuk bersinergi ya dengan seniman gitu ya.
1: Betul.
0: Ruang publik yang kaku itu bisa berubah menjadi ruang yang lebih humanis, inklusif, dan juga due nilai ekonomi tinggi gitu ya, punya nilai ekonomi yang tinggi. Terus peran-peran krusial apa aja nih yang dimiliki oleh seni rupa dalam tata kelola kota?
1: Nah, sebenarnya peran-peran yang menarik itu adalah harusnya seniman, seniman khususnya dia kalau di kota Surabaya itu dia punya peran atau dia enggaknya dia berada pada satu distrik gitu ya. Umpama contohnya umpama di kota tua ada distrik untuk seni rupa selain UMKM gitu ya. Jadi khusus seni rupa. Jadi mungkin ada tempat untuk apresiasi, tempat untuk workshop yang itu bisa dilihat oleh kalayak ramai gitu ya. Ini umpamanya gitu. Umpama kalau kita di ruang terbuka, ruang publik, umpama ruang bermain gitu, tempat bermain sekitar Kalimas gitu ya. Nah, umpama di situ ada patung yang bisa interaktif gitu ya, patung seni rupa yang bisa interaktif dengan anak-anak dan lainnya. Jadi sebenarnya perannya banyak. Selain seniman itu bisa menciptakan satu satu distrik yang itu bisa punya nilai, istilahnya itu nilai investasi gitu ya pada kota. Nah, masyarakat bisa mengapresiasi, masyarakat bisa mendapatkan selain mereka pergi ke mall, nah mereka bisa melihat oh ada distrik seni loh di sini. Nah itu yang itu ya mungkin kumpulan dari beberapa seniman atau ya itu teknik sih gitu ya. Tapi peran yang utama salah satunya itu menghidupkan kota dengan apa ya, cara menciptakan distrik-distrik seni atau ruang-ruang yang itu memberikan satu apa ya, satu istilahnya itu
0: interaktif
1: satu komunikasi dengan masyarakat gitu. Jadi enggak itu aja sih, kalau kita kalau teman-teman umpamanya milenial, Gen Z dan Gen Alpha mungkin dia butuh sesuatu yang sifatnya umpamanya ada ruang industri kreatif gitu ya, yang itu khusus untuk teman-teman gitu. Karena kan kalau kita berbicara seni rupa kan luas gitu kan. Ada yang apa pop mart dan lainnya. Nah, kalau itu bisa diwadahi dalam ruang-ruangan itu dikelola, di manajemeni mungkin oleh kota ya gitu ya, menjadi bagian dari strategi kebudayaannya kota, mungkin kota itu akan hidup. Artinya bukan sekedar hanya untuk show, tapi di situ ada nilai edukasi dan investasi. Ya, investasinya juga untuk Pemkot, mungkin investasinya juga untuk seniman. Gitu. Jadi kalau apa kalau kita bayangkan kalau ada kemana kalau kita melihat distrik seni rupa ya? Di sana loh kota-kota tua. Di kota tua itu sering ada exhibition, pameran, workshop dan lain-lainnya gitu. Jadi menghidupkan sebuah kota dengan aktivitas. Aktivitas kreatif. Nah, itu. Ya, kalau museum dan galeri kan biasanya ada edukasi. Nah, edukasi dan lainnya. Nah, ini menurut saya penting gitu. Gitu.
0: Iya. Saya juga pernah dengar nih Cak Agus bahwa di dekatnya itu daerah Louvre itu yang daerah Praja itu ya kan. Itu apa namanya? Pengamen-pengamennya di sana itu malah diberdayakan juga loh. Maksudnya benar-benar dikasih tempat untuk tampil gitu kan, tapi juga ada proses seleksinya juga. Nah, ada seniman yang pernah berbincang dengan saya, itu menyampaikan bahwasanya pengen loh Surabaya itu ada seperti itu gitu. Senimannya tuh dikasih wadah gitu kan ya, sehingganya bisa lebih hidup lagi kota ini. Apakah termasuk itu juga elemen seniman-seniman itu yang bisa menampilkan keseniannya, entah itu dari seni rupa, entah itu seni musik, begitu?
1: Ya, kalau pengalaman saya kebetulan pernah di Prancis tahun 2010, 2011, 2014. Waktu itu residensi. Memang kalau kita lihat di Prancis kan itu sudah tertata gitu ya seninya. Jadi kalau seniman itu, seniman ya dia bekerja seperti layaknya orang kantor, profesional gitu loh. Jadi masuk. Nah, ketika itu saya residensinya di museum. Jadi seniman itu dimanfaatkan oleh museum. Dia bekerja di museum, mungkin kontrak setahun atau berapa. Dia mengajar di situ. Seniman komik, seniman patung, ya ada seniman arsitektur gitu ya. Hmm. Nah dia mengadakan workshop atau apa kayak gitu. Hmm. Nah jadi seniman di sana memang ya dia punya peran itu tadi, dia bagian dari investasinya negara. Karena dia bisa mendatangkan selain kreativitas juga mendatangkan apa ya, istilahnya nilai, mungkin nilai nilainya nilai uang atau apa gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan besar gitu kan orang datang nginep hotel dan lain-lainnya, nah, pajaknya kan masuk pemerintah. Artinya seniman di dalam kota itu punya peran penting. Kalau di Prancis kan memang di hari-hari mungkin menjelang musim panas atau apa, ya kan musik ada, jalanan ada. Kalau di Paris itu ya umpamanya di Montmartre itu kan memang tempatnya seniman, seniman lukis. Di atas itu memang dia diberi ruang untuk beraktivitas gitu loh. Di situ banyak kali itu. Di Korea juga gitu, di Taiwan juga gitu. Di Korea malah ada namanya kota itu kayak kota city block gitu. Jadi kota itu satu kota itu kotak semua. Tapi sebenarnya di situ tempat tempat kreasinya seniman. Jadi seniman seniman boleh menyewa di situ, tempat-tempat itu bisa berkreatif. Tidak hanya untuk mencipta tapi untuk memamerkan barangnya, dan di situ juga kayak lingkungannya hidup ya, ada kafe kayak apa gitu. Tapi khusus orang-orang kreatif gitu. Jadi memang diciptakan kota itu untuk orang-orang kreatif menciptakan sesuatu. Itu kalau kita di Asia juga hampir semuanya saya kira ada sih, seperti di Taiwan juga ada. Jadi Taiwan itu di pinggiran itu ya. Itu ada namanya di umpama kayak di Perak itu ada gedung-gedung tua. Nah, gedung-gedung tua itu disulap. Disulap sama pemerintah mereka dijadikan ruang untuk tidak hanya seni tapi ruang kreatif. Jadi dalamnya ada kafe, ada orang kreatif, industri kreatif itu. Jadi ya ada fashion apa-apa. Kota itu disulap. Pinggiran itu disulap menjadi
0: pusat kreativitas
1: kayak industri kreatif itu. Jadi itu menarik. Jadi kalau kita ke Taiwan kemana ya, umpama oh kita di Kaohsiung, di sana lo ada distriknya. Jadi punya satu tujuan. Kalau musim kan pasti harus ada ya, harusnya pasti. Nah, kalau distrik itu kan seniman bisa mencipta di situ, workshop gitu. Jadi kota perlu itu menurut saya, supaya dia tidak hanya istilahnya tidak hanya hidup dari, kalau di sini mungkin mall-mall ya, mallnya sudah banyak gitu ya, mungkin masuk
0: bahkan
1: mall
0: udah
1: apa.
0: Mulai ada yang sepi lagi.
1: Nah, ada yang sepi dan lain-lain. Tapi kita butuh itu, menurut saya butuh itu. Distrik seni rupa itu menurut saya harus ada gitu ya.
0: Nah, itu gitu. Tadi itu ibaratnya kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui.
1: Ya.
0: Secara senimanya dapat, tata kelola kotanya dapat, gitu kan ya. Terus masyarakat juga terhibur.
1: Betul.
0: Dan menurut saya pribadi sih memang kalau bisa mengadaptasi dari yang panjenengan sebutkan itu tadi, beberapa seperti di Prancis, Paris itu tadi ya kan, di Taiwan gitu ya.
1: Korea.
0: Itu alangkah indahnya gitu, kota ini semakin indah, tidak hanya sekedar indah dengan taman-taman kotanya saja, tapi juga ada apa namanya yang hidup di situ gitu. Jadi apa ya, luar biasa sih. Ada self of belonging juga dari masyarakatnya juga. Oh iki loh, aku duwe iki loh, aku pengen iso berkesenian iki nang kene loh gitu. Kira-kira bisa gak sih diadaptasi ke kota-kota yang ada di Indonesia ini?
1: Nah kalau menurut saya itu ada dua pengalaman saya ya. Ketika saya di Korea itu, Korea Selatan. Nah itu saya dapat pengalaman menarik. Jadi memang kalau di Korea salah satu strategi dari kebudayaannya adalah memunculkan kebudayaan lokal mereka, local wisdom mereka itu menjadi spirit nasionalisme kan gitu, kebudayaan. Nah itu dari pemerintah, jadi dia membuat museum, galeri hampir setiap kota. Saya itu di 5 kota itu ada museum sejarah lokal kayak gitu. Nah sejarah lokal ya tentang cerita tentang sejarah lokal gitu ya. Ada galeri itu, ada modern kontemporer. Nah terus yang kedua, kalau itu dari sisi pemerintah, yang kedua itu ada dosen dan pelajar dan seniman. Dia membuat satu gagasan tentang bagaimana menghidupkan daerah yang kumuh itu. Jadi daerah industri itu menjadi menjadi ruang kreativitas. gitu. Jadi itu ada namanya mulai, tulisannya anunya mulai gitu ya. Nah di daerah situ itu ya jualan kayak toko-toko kelontong gitu Pak. Itu tapi atasnya itu dibuat anu, dibuat ruang pamer, ruang residensi dan lainnya oleh para dosen dan mahasiswa. Nah jadi kota yang kumuh itu dihidupkan dengan kreativitas itu. Jadi itu menjadi kayak ya itu bagian dari percampuran antara kota kumuh dengan industrialisasi yang membicarakan tentang apa pertukaran budaya itu tidak hanya lokal tapi dia juga internasional gitu. Wow. Dimulai itu di tengah kota itu. Mulai. Nah, mulai ya, tulisannya mulai itu menarik. Gitu. Jadi ada dua peran itu yang menurut saya yang menghidupkan bagaimana sebuah kota akhirnya punya jiwa gitu loh, Pak. Itu.
0: Nah, itu loh. Jadi enggak cuma skala nasional tapi skala sampai internasional
1: iya.
0: Itu benar-benar dikelola dengan baik ya.
1: Betul.
0: Wah, lek pengen Surabaya ono koyok ngono kira-kirane kudu apa langkah-langkah sing dilakokno iki Cak Agus?
1: Nah, kalau menurut saya sih ya itu tadi ya. Memang itu bagian dari mungkin tata kota atau dari strategi khususnya strategi kebudayaannya dari kota itu sendiri. Kalau di dalam strategi kebudayaan itu ada perencanaan yang berkelanjutan gitu ya, yang sustainability itu, maka mungkin itu akan bisa terjadi. Kalau perencanaannya cuma umpamanya ya ganti pimpinan terus habis itu ganti lagi, nggak akan bisa terjadi.
0: Betul. Ya. Jadi biasanya kalau ganti pimpinan ganti kebijaksanaan lagi,
1: betul,
0: ganti peraturan ya. Lagi.
1: Padahal dulu Surabaya sudah punya rencana bagaimana ada distrik seni rupa gitu, ada museum seni rupa gitu. Itu dulu sudah ada dan itu saya sudah melakukan riset itu dulu. Jadi Balai Pemuda itu nanti ada museum seni rupanya. Okay. Nanti di Kalimas itu nanti di belakangnya Trimurti SMA itu. Nah Kalimas itu nanti ada distrik seni rupanya. Nanti dibuka lagi ketemu ke Jalan Tunjungan. Jadi dia jadi satu kesatuan kawasan. Kawasan kreatif. Jadi kalau orang itu tidak hanya di Tunjungan tapi dia akan mendapatkan suatu mungkin mampir ke Balai Pemuda, ada museum seni rupa gitu. Ke Kalimas gitu ya. Kalimas ada apa distrik seni rupanya, ada workshop, ada apa dan lainnya. Nah, menurut saya itu tadi mungkin harus ada dari strategi kebudayaan yang itu memang ada dalam setiap konsep tata kotanya.
0: Oke. Nah, itu dari kayaknya Cak Jo mau ngomong nih. Monggo Cak Jo, silakan.
2: Iya, jadi menarik ya kayak kalau misalnya di satu daerah gitu, mau bilang let's say lagi ya, kebiasaan kita jaksel-jakselan nih ya. Jadi ada distrik seni rupanya gitu ya, jadi seniman-senimannya juga bisa ikut berkarya seperti tadi Pak Agus bilang gitu ya, dan juga punya sense of belongingnya untuk memajukan budaya di daerahnya masing-masing gitu, kayak yang tadi diceritakan ya, kayak di Paris kalau kita lihat di film-film kan kayak ada orang pantomin lah segala macem lah. Betul. Jadi kan senimannya hidup ya kak
0: Iya benar-benar hidup banget dan apa ya, kita tuh jadi hidup itu kayak nggak monoton, cuman ke mall, cuman
2: betul,
0: kita juga menikmati seni di situ.
2: Tapi beruntungnya kita di sekarang ini ya, Kak Ane dan juga Pak Agus, masyarakat kita juga masih banyak yang demen kayak nonton teater, masih ada. Kalau wah ya, walaupun memang kita bisa hitung ya nggak terlalu banyak juga ya, tapi yang setahu saya juga itu kayak tiket-tiket drama musikal gitu yang ada di Jakarta, terus juga teater itu alhamdulillah kadang ada yang sold out loh. Gitu. Jadi kita kudu bangga juga nih. Jadi masyarakat kita ada yang aware juga untuk tetap kayak ikut nonton teater, drama musikal, dan itu nggak cuman orang dewasa aja, mereka juga bawa anaknya untuk kenalin ya, oh ini drama musikal,
0: satu keluarga
2: gitu. Jadi kenal drama musikal, entah kan bawain temanya apa, cerita apa, seperti itu.
0: Alhamdulillahnya masyarakat Jakarta masih aware sama itu dan masih menikmati ya seni-seni seperti itu ya.
2: Kalau di Jakarta sih masih banyak sih kak untuk kayak teater-teater seperti itu gitu, karena kan juga di tim Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa tempat juga untuk seniman-senimannya dan juga komunitas untuk bikin tuh kayak teater-teater musikal gitu.
0: Wah keren. Iya aku juga punya teman loh Kak Jo di Jakarta tuh apa namanya, dia tuh sering update status gitu ya. Kadang-kadang nonton film indie juga. Dan itu apa, aku melihat dari antusias masyarakatnya itu kayak apa ya, gak, menurut aku sih perbandingannya sama Surabaya kayaknya masih inian Jakarta deh kayaknya.
2: Iya, mungkin nanti bisa menyebar ya ke setiap daerah ya kayaknya. Jadi gak cuma berpusat di Jakarta aja, mungkin di kota-kota besar di Indonesia, di Surabaya, di Medan, di Jogja, segala macam, biar merata gitu. Dan juga terbagi-bagi nih, ada yang suka teater, ada yang suka film indie, ada juga yang seni apa, tapi tetap gak ninggalin ciri budaya kita gitu.
0: Betul banget.
2: Karena ini kita istirahat satu lagu dulu kali ya.
0: Boleh.
2: Biar mungkin Pak Agus kalau gak puasa bisa istirahat minum dulu.
0: Iya
2: benar. Karena juga gitu ya.
0: Puasa moteh jari.
2: Oh iya.
0: Iya kan Senin Kamis.
2: Senin Kemis gitu kan. Yeah, okay. Siapa tahu ya nanti kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya, setelah break satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana Bang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4, tetap di mari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat. Dan masih barengan kita ada Aye Jojo dari Perompat Jakarta dan juga ada Kak Ane dari Perompat Surabaya. Kak Ane.
2: Iya, balik lagi bersama saya dan Cak Jo dan Cak Agus.
1: Ada Pak Agus juga siap dan sudah bisa kita angkat interaktif ya dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat ya. Mau dari teleponnya Perompat Surabaya boleh, Perompat Jakarta juga boleh. Kalau untuk Perompat Jakarta nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Gak bisa kita angkat yang ngebel kemari, cuman di 021 aja. Di sana sudah ada telepon Kane.
2: Ini ada Cek Guri ya, tapi beliau masih berusaha untuk menghubungi kembali karena
1: gitu.
2: Tadi masih lagu nih. Jadi monggo Cek Guri ya, silakan telepon kembali di nomor yang sama, monggo bisa di 0896 02 1 3 kali 1 1 1 968.
1: Siap. Kalau sudah ada pesan WhatsApp juga boleh di ini ya Kak ya, boleh dibacakan saja gitu kalau sudah ada.
2: Nah. Ini Cek Guria sudah
3: Assalamualaikum Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Kota kenangan, kota kenangan takkan terlupa. Aduh senang banget ada. Ini cuma suaranya enggak bagus, sama iseng aja nyanyi aja ya, Mbak.
2: Bagus suaranya.
3: Terima kasih, Mbak. Tak pikir tadi ini presenternya berubah, sama di Jakarta juga. Di sana Mbak Nova, Pak Nova ini Jojo, tapi enggak apa-apa memang.
1: Itulah namanya terjadi ya. Suatu perubahan.
3: Iya itu. Berarti
1: dadakan.
3: Berarti aku manggilnya sekarang Bang Jojo di Jakarta.
2: Enggak
3: Pak Nova berubah.
2: Iya loh,
3: emang begitu, kemarin juga gitu.
2: Aku baru nyadar loh, ternyata kita sama-sama pengganti ya.
1: Iya,
3: memang iya lah, itu akhirnya kan kemarin Pak Jojo di sana diganti Pak Lopo, jadi mereka saling inilah bertukar-tukaran, tapi nggak apa-apa, memang harus memang begitu bisa waktunya. Ini bahasa apa, Mbak Pur apa bahasa apa?
2: Ane.
3: Oh Mbak Ane Singayu ya.
2: Oh,
3: nah itulah sama-sama ganti kayaknya rukun-rukun ya.
2: Iya,
3: salam kenal. Ya yang harus gitu. Memang Surabaya ini terkenal banget dengan lagu Surabayanya nih ya.
2: Iya.
3: Aku belajar loh itu Mbak Ana. Assalamualaikum dulu abad. Ini Pak dosen kita nih Bapak Agus.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak Agus ya, Bapak isinya Bapak Kucing Sukamto Bapak dosen kita nih ya.
2: Iya.
3: Bapak dosen sini. Sama Pak, sama-sama dosen. Saya guru anak SD, Bapak lebih ini lagi. Ya, Cikgu, iya. Makanya dipanggilnya Cikgu gitu. Ya. Jadi orang gitu, kamu kayak orang enggak guru enggak dipanggil Cikgu. Pasti namanya Cikgu tuh pasti guru ya. Kan Cikgu yang salam kenal ya Pak dosen. Okay. Pak Agus. Atau manggilnya apa? Mesti Banah, Pak Ambil enaknya. Dosen kah Bapak ini?
2: Cak Agus di sini.
1: Cak Agus.
3: Oh iya kalau orang Surabaya, orang Surabaya yang kan. Oke lah, temanya ini seni rupa dan tata kelola kota ya, apalagi kota Surabaya. Bang Jojo maaf ya saya.
1: Iya, silakan Cikgu dipercepat Cikgu.
3: Nah, ini Pak, seni rupa nih saya mau tanya ini kan apalagi STKW di Surabaya ya Bapak Cak Agus ya. Apalagi dosen yang terkenal. Nah, seperti apa nih? Apa nih? Bapak Agus nih, kalau kita kan apalagi sekarang narasumber di jaringan Nusantara nih, di tempat. Nah, apakah dengan, kalau ada gini, Bapak Cik Agus ini seni rupa apa yang, apalagi anak-anak muda, apa nih, anak di Genji ini ya, apakah masih ada gitu sampai saat ini, terus sudah saat ini ada apalagi menjelang 17 Agustus ada nggak tampil apa nih di pokoknya berkolaborasi ini seni rupa yang ada di kota ini apa di Surabaya sejauh mana, mohon tanggapannya itu aja Cak Agus. Mbak Ana, Bang Ayu, Bang Jojo kan.
1: Iya, siap.
3: Terima kasih banyak.
1: Sami-sami.
3: Sampai ketemu di Jakarta kan siang sebab gantimu. Selamat menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangat ya. Berkobar-kobar. Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan atau dibudayakan, dikembangkan oleh Gen Z khususnya di kota Surabaya ini Cak Agus yang berkaitan dengan seni?
4: Banyak sebenarnya di kota Surabaya ini ya. Ya, jadi sebenarnya kegiatan anak-anak muda itu banyak. Jadi ada yang mereka punya kelompok-kelompok seperti toys gitu ya. Jadi pameran toys gitu ya.
2: Toys
4: itu kayak boneka kecil. Boneka kecil-kecil itu. Jadi yang diproduksi secara indie. Jadi mereka mencipta, membuat boneka kecil-kecil, nah diproduksi dan itu biasanya dipamerkan. Saya juga pernah memamerkan mereka. Jadi mereka ini sangat aktif ya. Tapi dia rata-rata biasanya kalau pamerannya kalau enggak di mall, di kafe dan lainnya. Karena memang kita tidak punya, kalau saya menurut saya di Surabaya enggak ada tempat yang mungkin representatif ya. Pengertian representatif itu mungkin dikelola dengan manajemen rule yang betul gitu. Secara manajemen seni gitu. Nah, itu banyak. Enggak itu aja, di sini komunitas banyak, Mbak. Jadi enggak hanya Gen Z milenial ini juga banyak. Pameran anak-anak juga banyak. Ya, jadi ya itu tadi menurut saya bahwa kita ini punya SDM yang sebenarnya ya mereka punya kemampuan yang luar biasa. Nah, cuman ya itu tadi bagaimana mengelola mereka ini loh. Ya, itu sebenarnya ya tugas bagian dari itu tadi yang sebutkan tadi ada dua itu tadi. Kalau enggak dilakukan oleh swasta yang memang betul-betul dia profesional bidang itu, ya pemerintah yang menganggap bahwa kota itu bukan hanya ramenya aja ya, tapi bagaimana aktivitas masyarakatnya, aktivitas budaya masyarakatnya itu bisa menjadi itu tadi bagian dari supaya kota itu punya jiwa, punya soul-nya itu ada gitu. Jadi enggak hanya ruwamenya aja war, tapi butuh itu tadi. Ya itu banyak
2: gitu. Motornya ya dari orang-orangnya ya, maksudnya masyarakatnya gitu.
4: Betul.
2: Ya. Yo, ketepaan Gen Z-nya sendiri ini juga ada yang apa istilahnya mau bergerak begitu ya, yang bikin-bikin kayak komunitas toys itu tadi gitu ya kan. Menurut aku sih enggak apa-apa sih di kafe Cak Agus, soalnya kan arek-arek kayaknya sarar-arek Gen Z-nya doang tapi ya. Tapi yang Gen Millennial gimana ini? Gen-gen apa itu baby boomer? Itu gimana?
4: Ya itu tadi, makanya kalau menurut saya kan kita ini kan karena ada baby boomer, ada milenial, Gen Z, nanti Gen Alpha gitu. Nah, Gen Alpha nanti akan menciptakan kebudayaannya mereka sendiri. Kalau baby boomer kan ada. Makanya kalau itu kita punya museum, sejarah itu akan bisa masuk ke situ. Gitu.
2: Siap.
4: Jadi sejarah bisa masuk ke situ.
2: Oke, ini diingatkan sama Cikgu, jangan lupa pertanyaan bulan Agustus sebentar lagi 17-an apa ada acara seni rupa?
4: Nah, biasanya kalau di Surabaya itu ada. Jadi teman-teman itu seni rupa ada aja. Umpama bulan Juni ini ya. Bulan Juni ini ada pameran nanti. Jadi bulan Juni itu tentang Bung Karno. Jadi melukis tentang Bung Karno. Itu nanti mungkin Agustus tentang spirit perjuangan. Ada aja, Mbak. Jadi
2: ada. Gitu. Nah, ini jadi memang diperlukan sekali ya apa namanya orang-orang kreatif di balik tata kelola kota yang memang berkesenian lah ya ibaratnya, enggak cuma skupnya seni rupa, tapi kita sekarang memang lagi ngobrolnya seni rupa. Gitu. Nah, Cajo, gimana Cajo? Di sana apakah juga ada penanya?
1: Sini udah ada Bang Orik di Jember. Ini yang menanya, seni rupa sudah masuk muatan lokal mata pelajaran di Kota Surabaya kah? Dan kemudian apakah pertunjukan seni rupa juga masuk kalender event Pemkot Surabaya setiap tahunnya? Terima kasih. Ditunggu jawabannya. Silakan.
2: Okay. Monggo Cak Agus.
4: Iya. Kalau saya lihat ya, kalau di dunia pendidikan kan seni rupa mungkin bagian dari yang sekian lah, gitu ya.
2: Bagian dari yang sekian ini maksudnya biaya ini.
4: Artinya dia bukan yang utama gitu ya.
2: Iya.
4: Jadi dia bukan.
2: Hanya persentase kecilnya ya.
4: Iya, dia bukan kurikulum. Kalau kurikulum kan ada yang utama, ada yang nah mungkin seni rupa itu gitu. Tapi kegiatan untuk yang namanya lomba banyak, lomba ilustrasi, lomba apa lukis, cerita bergambar dan lainnya gitu. Itu jadi muatan lokal ya, kalau saya lihat dari lomba-lomba memang ada rata-rata memang spirit muatannya muatan lokal.

0: di eventnya dulu pernah, dulu waktu eranya Bu Risma itu ada, hampir 3 tahun itu ada event yang itu khusus seni rupa. Jadi ada pameran seni rupa, instalasi apa. Ya yang itu dikerjakan oleh Disputpar. Ya itu ada dulu, hampir 3 tahun. Terus kalau setahu saya memang ada program. Tapi program program event itu dulu ada Festival Seni Surabaya. Ya itu juga ada. Nah tapi sekarang kelihatannya nggak ada. Jadi menurut saya apa ya, itu tadi apa, aktivitasnya itu tidak berkelanjutan. Jadi ganti ganti pemimpin mungkin idenya lain, idenya lain gitu. Nah, kalau menurutku harusnya sustainability yang berkepanjangan dan berdampak gitu.
1: Ya. Berkepanjangan, berdampak ya, bagi masyarakat. Betul. Surabaya pada khususnya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia.
0: Ya.
1: Aku juga jadi penasaran ya, kalau di daerah-daerah lain tuh seperti apa ya? Mungkin ada yang mau sharing-sharing gitu ya.
2: Boleh banget ya, Kak Ana ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa RNet bisa juga nih cerita sekalian ya. Di nomornya Perompat Jakarta atau nomor Perompat Surabaya. Terkait mungkin pameran-pameran di tempat ya Abang Po, pemirsa RNet di luar kota Surabaya dan di luar kota Jakarta. Seperti apa mungkin ya kegiatan-kegiatan. Betul. Kayak apa namanya, kegiatan seni rupa apa nih yang ada di tempatnya gitu. Kalau di Surabaya tuh biasanya ada apa aja nih, Kak Ana dan juga apa namanya, Kak Agus. Kalau dalam waktu dekatnya kan kayak Juni Juli ini gitu. Kira-kira yang
1: seperti
2: biasa,
1: yang tadi udah dijelasin sama Kak Agus, nah ada kayak lomba melukis Bung Karno.
0: Ini pameran kalau ini.
1: Pameran. Melukis Bung Karno itu pameran ya. Terus ada juga nanti kalau di bulan Agustus
0: biasanya ada apa, pameran yang sifatnya seperti spirit perjuangan gitu dari teman-teman gitu.
1: Tapi pada dasarnya Cak Jo, di Surabaya itu kita punya Balai Pemuda. Di Balai Pemuda itu juga ada ruang yang menyajikan seni rupa dari seniman-seniman lokal gitu ya. Di situ ada. Jadi kalau main ke Surabaya jangan lupa ke Balai Pemuda, deket sama RRI Surabaya.
2: Deket ya.
1: Tinggal jalan kaki, menyehatkan sekali ya kan. Bisa jalan-jalan ke sana, terus melihat aneka kesenian di sana. Juga ada ruang-ruang yang memang dikhususkan untuk orang-orang Surabaya, warga yang berKTP-kan Surabaya, yang pengen misalnya belajar nari ada, belajar jadi dalang ada. Terus kalau yang seni rupa ada juga nggak ya, Cak Agus ya?
0: Seni rupa ada untuk anak-anak. Kalau nggak salah ada programnya dari pemerintah itu, program belajar melukis.
1: Lah, belajar melukis.
0: Setiap minggu itu kalau nggak salah.
1: Setiap minggu. Itu juga mungkin, bukan mungkin ya, itu memang adalah salah satu upaya dari pemerintah kota Surabaya untuk menghidupkan gitu ya. Cuma memang kurang maksimalnya tuh sudut-sudut kota kita itu semuanya harus rata. Nggak cuma ngelompok di Balai Pemuda.
2: Harusnya gitu. Begitu ya. Harus merata. Mungkin harus ada tim-timnya nih ya, terbagi-bagi ya, untuk ayo bangkitin semangat anak mudanya mungkin, atau juga apa namanya, senior-seniornya gitu ya, senior-senior seniman untuk membangkitkan semangat nih ya, apa namanya, seniman-seniman muda juga nih buat kolaborasi kali ya, karena ya, dan juga Cak Agus ya. Ini ada pertanyaan WhatsApp di 08121124928 nih dari Mpo Yuli di Bekasi. Selamat siang Bang Jojo, selamat siang Kak Ana dan juga Cak Agus. Mau nanya, kalau dari sisi Cak Agus sebagai dosen dan juga praktisi, bagaimana ya cara untuk membangkitkan semangat juga nih dari generasi mudanya? Di mana-mana kan ada ungkapan yang bilang ini generasi mudanya yang gak mau apa namanya, memajukan budaya kayak gitu kan, sedangkan kitanya yang milenial, baby boomer ya, itu jarang nih memancing untuk Gen Z-nya atau gen alpanya untuk melek sama budaya Indonesia. Nah kalau dari Cak Agus bagaimana gitu untuk tertarik ke seni rupa nih anak muda kita gitu, silakan
1: gimana Cak Agus. Nih Cak Agus caranya membangkitkan semangat generasi muda, uri-uri budoyo ya kan. jujur li aku sebagai generasi, ya saya bisa dibilang beririsan dengan generasi milenial lah ya. Itu kalau ngomong soal budaya sendiri, aku juga masih apa ya, kayak buta gitu loh. Paling cuma taunya musik gitu kan. Kalau seni rupa itu kayak masih kayak orang itu bisa ngeliat

0: lukisan sampai berlama-lama
1: nih aku yang sih gitu itu dia gak, tuh.
0: Gimana nih ini gimana?
2: Ya kalau pengalaman sih, pengalaman saya kan juga sering mengkurasi pameran-pameran. Jadi sebenarnya untuk membangkitkan generasi kita itu ya kita memang harus punya program yang tidak berhenti pada satu event aja, tapi program yang berkelanjutan. Contohnya nih, umpama okay, kita akan ada pameran khusus siswa atau khusus mahasiswa atau khusus siswa dan guru. Nah, seni rupa, pameran seni rupa siswa dan guru. Jadi ya si guru akan menyeleksi siapa dari murid-muridnya yang menarik. Nah, itu sebenarnya kan untuk memberikan satu semangat, spirit. Nah, biasanya kalau saya pameran, saya campur-campur. Jadi kalau umpama saya pameran, oh ya, saya mau targetnya adalah mahasiswa dan seniman supaya mereka bisa bersanding, lalu mereka bisa saling berefleksi. Oh, ternyata generasi milenial sudah seperti ini ya. Kita yang generasi 60-an, 70-an seperti ini. Tapi nggak apa-apa, itu kan seni itu kan saling mengisi, saling belajar. Nah gitu, jadi ya mesti kita harus punya program yang menarik. Yang menurut saya generasi muda itu mau antusias untuk ikut. Kalau di zaman sekarang ini kan banyak istilahnya open call. Open call itu ada pameran, umpamanya dengan open call. Okay, pameran ini hanya untuk demografi atau umurnya cuma umpama sampai 35 gitu ya.
0: Kategori ya?
2: Kategori. Nah itu berarti kan anak-anak muda. Anak-anak muda boleh masuk. Nah itu nanti itu akan menarik. Terus mungkin ada kompetisi tapi open call. Dari situ nanti mungkin ada ada awards hadiahnya atau apa dan lain-lainnya. Nah ini untuk menarik, menggerakkan semangat dari dari generasi muda itu tadi. Tapi memang kalau program itu tidak berkelanjutan atau itu tidak, artinya program itu hanya berhenti pada satu event, ya itu nggak menarik.
0: Betul.
2: Ya, jadi harusnya memang program yang berhubungan dengan artinya untuk memberikan satu spirit untuk edukasi itu harus berkelanjutan, memang harus dirancang. Nggak mungkin satu tahun atau cuma satu tahun berhenti gitu satu event. Tapi ya tahun berikutnya harus ada dengan tema yang berbeda, tahun berikutnya harus ada. Nah itu kan untuk membangkitkan semangat mereka. Ya.
0: Ada hal-hal sing kirone bisa membuat mereka menarik, tertarik gitu ya, tertarik untuk bisa ikut itu. Kalau saya ini contohnya, saya tuh akan diiming, kalau diiming-iming, melo yuk, ono duite loh ini, aku langsung
1: gas. Langsung gas ya.
0: Gas nge. Nah, kira-kira anak-anak muda ini apakah juga perlu diiming-imingi reward-reward semacam itu?
2: Nah, biasanya memang kalau yang namanya open call gitu ya, open call umpama pameran gitu ya, atau kompetisi memang ada hadiahnya. Kalau yang adakan seperti contoh bank gitu ya, itu ada yang sampai hadiahnya 100 juta gitu mbak, 200 juta gitu. Kalau di dalam dunia seni rupa itu
0: langsung kincang,
2: iya seperti itu. Nanti juga okay, yang menang akan kita bawa residensi umpama ke mana gitu, ke Singapura, ke China, kemana. Jadi residensi bertempat tinggal di sana, belajar, berkarya. Nah lalu mereka bisa pameran. Jadi sebenarnya sangat banyak. Jadi kalau kita lihat di perkembangan sekarang itu sangat banyak sekali bentuk-bentuk ajakan untuk supaya generasi muda itu semangat. Nah tinggal generasi mudanya
0: sebagaimana
2: lagi gitu. Mereka mengeksplorasi kreativitas mereka itu seberapa gitu.
0: Kayaknya kudu dijebak dulu Kak Jo.
1: Iya, benar.
0: Termasuk salah satunya di Balai Pemuda yang ada belajar melukis itu kan itu termasuk dijebak ya.
1: Betul.
0: Ikut gratis loh itu, enggak bayar gitu.
1: Bisa
0: kan.
1: Bisa juga tuh kayak gitu ya.
0: Terus nanti kalau sudah mereka ternyata cinta suka tinggal diikutkan lomba-lomba begitu gitu, ya kan.
1: Benar. Ya mudah-mudahan sih bisa ya kita memancing semangat anak muda ya untuk menyukai dan juga mencintai bidang seni rupa ini ya. Kak Ana dan juga Cak Agus, ini kayaknya kita udah masuk di sesi terakhir, tinggal 2 menit lagi mungkin. Closing statement dari Kak Cak Agus 1 menit ya terkait tema kita di hari ini. Monggo, silakan.
2: Ya, menurut saya kota tanpa seni rupa, menurut saya itu tadi. jadi akan kehilangan jiwanya. Itu.
0: Itu ya. Ya.
1: Okay.
0: Singkat padat dan jelas.
1: Padat jelas banget. Iya. Tiap mudah-mudahan sih apa yang disampaikan juga bisa membawa kita juga lebih semangat juga untuk ngajak juga nih ya generasi-generasi muda untuk yuk kita sama-sama tingkatin seni rupa di daerah masing-masing gitu ya. Dengan kolaborasi mungkin, terus juga dengan hal-hal yang lainnya seperti itu. Kak Ana, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Cak Agus juga sama-sama untuk materi di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Antara. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum, Kak Ana, Cak Agus. Iya. Dan juga pemirsa RNet dan pendengar Pro4, kita bakal berganti juga dengan program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk Pro4 Jakarta masih di mari tentunya bareng Ayu Joditya. Kita pamit dulu dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari.
4: Jam 14.
1: Abang Pop PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek tengah membangun extended Concourse Bundaran HI. Proyek ini akan menjadi area komersial di bawah tanah yang menghubungkan stasiun MRT Jakarta Bundaran HI, halte Transjakarta Bundaran HI, dan Plaza Indonesia. Direktur Pengembang Bisnis PT MRT Jakarta, Farhad Mahmud, mengatakan progres pembangunan area komersial atau juga disebut dengan extended Concourse Bundaran HI tersebut saat ini telah mencapai 7,83%. Proyek ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2027 dan bisa operasional pada akhir tahun 2027 bersamaan dengan beroperasinya stasiun Tamrin dan Monas. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Kementerian Pariwisata mengupayakan destinasi-destinasi wisata bisa mendapatkan bantuan dan penanganan kebersihan dari pemerintah. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengatasi masalah kebersihan dan penanganan sampah di tempat-tempat tujuan wisata. Ia juga mengatakan Kementerian Pariwisata sudah mendata daerah-daerah tujuan wisata yang menghadapi masalah penanganan sampah dan perlu diprioritaskan dalam pemberian bantuan pemerintah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Upacara Petren Tanoh atau Turun Tanah. Upacara Turun Tanah atau Petren Tanoh diadakan setelah bayi berumur 7 hari atau 2 tahun. Dalam jangka waktu yang cukup untuk mempersiapkannya, khusus anak pertama yang sering diadakan upacara cukup besar dengan memotong kerbau atau lembu. Pada upacara ini, bayi digendong oleh seseorang yang terpandang dengan perangai dan budi pekertinya yang baik. Orang yang menggendong memakai pakaian yang indah dan rapi. Waktu turun dari tangga, ditudungi dengan sehelai kain yang dipegang oleh 4 orang pada setiap sisi kain itu. Di atas kain tersebut dibelah kelapa agar bayi yang dipetren tanoh tersebut tidak takut terhadap suara petir. Belahan kelapa dilemparkan dan sebelah lagi dilempar kepada wali karung. Salah seorang keluarga dengan bergegas menyapu tanah dan yang lain menampi beras bila bayi itu perempuan. Sedangkan bila bayi itu laki-laki, salah seorang keluarga tersebut mencangkul tanah, mencencang batang pisang dan batang tebu. Kemudian bayi itu dijejakkan di atas tanah dan akhirnya dibawa keliling rumah atau masjid sampai bayi itu dibawa pulang kembali ke rumah.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bunga jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh. Mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan, bunga jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa, di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucuk. Tradisi memandikan mempelai perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi Balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Aneuk Jame, mandi Balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi Balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental. Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro4 RRI Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrong.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi Kamis 4 Juni 2026. Bagi Warehlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita punya.
0: Iya, ada Pak Lek dari Ronggolawe.
1: Ish, Ronggolawe.
0: Pak Lek Ronggolawe. Iya kan?
1: Iya, bukan dari Ronggolawe.
0: Jadi Ronggolawe itu apa sih? Memang Ronggolawe. Namanya Pak Lek?
1: Memang nama itu.
0: Oh, kirain Ronggolawe itu lereng selawah. Bukan ya?
1: Bukan, itu bukan. nama pasukan Gajah Patih Gajah Mada itu.
0: Oh, ngeri. Masih bertahan hingga saat ini ya, Pak ya?
1: Iya. Gitu.
0: Bagaimana tangguhnya beliau? Asik.
1: Punya pedang Megalamat itu, nama pedang pusakanya.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Bisa itu membunuh para tentara Mongol waktu perang itu, Mongolia.
0: Oh, gitu.
1: Sejarahnya demikian. Ronggolawe itu terkenal dengan pedang Megalamatnya.
0: Itu asli daerah mana tuh, Pak? Orang-orang Ronggolawe?
1: Kerajaan Kediri dulu.
0: Kediri. Oh, berarti bukan di Aceh ya? Kirain di Aceh. Baik, Pak Le. Semoga selalu sehat ya, Pak Le ya.
1: Amin.
0: Sejarawan ya.
1: Sejarawan. Iya.
0: Sejarawan. Cile. Pak Le, hari ini gimana di DPR? Hujan enggak?
1: DPR panas membara.
0: Panas membara. Di sini adem ayem, Pak Le.
1: Iya, ya. Beda langit.
0: Beda langit. Iya, Pak Lek kan dari Kediri ya kan?
1: Iya, Kediri. Beda dengan sendiri.
0: Ya sendiri. Apalagi berdiri ya, Pak Lek ya?
1: Nah, iya, betul.
0: Oke, Pak Lek, lagu-lagu apa kita putarkan?
1: Dari Lisa.
0: Lisa Blackpink.
1: Bukan. Lisa. Oh, Keong Racun.
0: Keong Racun.
1: Oh. Nah, ini adalah ceritanya dikit mengenai Lisa Keong Racun ini.
0: Gimana ceritanya?
1: Ceritanya ini cucu kakek dulu. Cucu kakek.
0: Cucu kakek.
1: Cucu Pak Lek ya. Itulah kakek Pak Lek kan itu. Ya baru datang
0: cool.
1: Dari. Nah, kayak cool. Datang dari tanah Jawa Dwipa sana. Tahu kan tanah Jawa Dwipa?
0: Jawa apa?
1: Jawa Dwipa.
0: Jawa Dwipa, di mana tuh?
1: Ya, daerah Jawa sana.
0: Oh, gitu. Terus?
1: 5 tahun dulu, kan baru kenal gitu, baru sampai ke Aceh gitu. Jadi, dah jam 10 malam, si Pak Lek suruh tidur. Malam-malam udah tidur. Jadi, dia sambil menggerutu, dia bilang, dasar kakek, Keong Raji baru kenal ngajak tidur itu deh.
0: Oh, kakek Keong Racun ini ya.
1: Iya. Terinspirasi dengan lagu Keong Racun nampaknya dia itu.
0: Banyak sejarah ya kalau di Pale ya.
1: Iya, sambil menggerutu pergi tidur dah. Dasar kakek Keong Racun baru kenal mbak ngajak tidur yang baru kenal berapa hari datang dari Jawa sana kan.
0: Siap. Baik, Pak Lek, salam-salamnya buat siapa nih, Pak Lek?
1: Salam pertama untuk Bang Cik Mat, Radit, yang Bang Iksan, Dika, Kak Nong, Kak Yana, Kak Anis, Daya, Bu Jari, Lili, Eli, dan untuk semuanya.
0: Terima kasih, Pak Lek.
1: Keong Racunnya.
0: Baik, sudah ada.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Le dari Lereng Selawah. Di belakang Pak Le yang mau bergabung lewat nomor 0651 47 055, ya Warihlun ya. Bukan lewat 886. Dan yang sudah bergabung, halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya Kak Nina.
2: Ya.
0: Gimana kabarnya hari ini Kak Nina?
2: Hari ini panas.
0: Panas. Kenapa panas hari ini? Padahal bukannya mendung ya? Di Gece memang udah terik ya?
2: Ini mendung tapi karena nggak ada angin.
0: Oh nggak ada angin. Makanya jadi kayak panas gitu ya?
2: Iya.
0: Ya sudah deh ya, tidak apa-apa. Ini di rumah aja hari ini Kak Nina.
2: Iya.
0: Enggak kemana-mana.
2: Enggak lah, panas lagi.
0: Justru kalau misalnya panas, kalau hujan nanti enggak bisa kemana-mana Kak Nina.
2: Iya, hujannya lah.
0: Apa?
2: Ya mati dulu hujannya, nanti hujannya berhenti.
0: Oh gitu, baik. Kak Nina mau ditemanin pakai lagu dangdut apa nih hari ini?
2: Mas Bula.
0: Gimana?
2: Mas Bula.
0: Mas Bula.
2: Dari Unyu Unyu.
0: Unyu Unyu. Mas Buloh ya? Hah? Mas Buloh gitu bukan?
2: Iya, iya.
0: Unyu Unyu penyanyi. Unyu, coba kita carikan dulu ya. Bukannya dari dua anggrek ya itu? Oh iya, ada dua unyu unyu. Udah dapat ini, Kak Nina. Ada nih, sudah dapat.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, salam-salamnya buat siapa nih, Kak Nina?
2: Buat ibu, sehat selalu ya. Semoga sehat. Jangan sakit lagi ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Habis itu buat Isan, buat Aniji, buat Balik barusan lah ya. Buat Bang Basri, buat Aniji, buat Kak Eli, buat siapa ya?
0: Buat semua-semua aja biar semua dapat.
2: Oh iya, buat semua-semua aja. Buat Atino.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nina, belum bobo ya di Geci. Kita hadirkan dulu lagu Keong Racun dari Lisa.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Dream?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Dream nyan.
0: Kepa ne Pulau Bang Man? Lampau Dream nyan aset bagi Don. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mentang kajet ne Pulau motor. Bek ne Pulau hai Bang Man. Urang lain rame tengok minta Lampau Dream jino. Karena makin trip harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah hai Bang Man.
1: Nyo cik nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan. Hana jadih lampu blo tu mah.

0: Demikian Warehlon, dua nomor lagu permintaan dari Pak Le, Lereng Selawah, dan juga Kak Nina dari Gece. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita selamat sore.
0: Iya, sore juga Bang Isan.
1: Iya.
0: Hujan gak sore ini?
1: Enggak, Nur.
0: Enggak, alhamdulillah. Di sini tapi mendung dari tadi ini, enggak kelihatan matahari.
1: Tapi berawan gitu ya.
0: Begitu. Baik. Sehat selalu ya.
1: Iya, amin.
0: Amin. Bang Isan mau lagu apa hari ini?
1: Berdasarkan kemarin itu apa kata kayaknya tuh November dibangkitan mau nikah ya. Nah, apa yang mau nikah? Untuk menjawab itu kita pilih lagu hari ini ya, simak, makanya lagu itu simak Kak. Hari ini kita pilihkan lagu 19 November.
0: 19 November. Dari siapa?
1: Kalau nggak salah Maggie Z yang ori, kalau yang KW ya siapa ya, entahlah.
0: KW. Yang KW. Ya sudah dapat ini Maggie Z 19 November.
1: Boleh itu aja. Maksudnya nggak jadul kan? Maksudnya audionya entahlah ya.
0: Mudah-mudahan audionya jernih ya.
1: Emang ada yang ini, yang cover?
0: Kalau cover coba kita lihat ya.
1: Atau dari yang lima lu mungkin ada juga tuh.
0: 19
1: November.
0: November.
1: Itu bisa jawaban nanti makanya. Nanti lu butuh.
0: Oke, siap. Kita carikan dulu ya.
1: Salam pertama sekali untuk Kak Yana, untuk Kak Hayati, untuk Nina juga, Kak Ina Dibato, terus untuk Kak Eli, untuk Kak Najariah juga. Ada lagunya?
0: Sudah dapat ini yang versi Zimran Dangdut, apa nih? Zimran Dangdut.
1: Pokoknya 19 November ya.
0: Baik. Bisa
1: untuk Pak Le di Ronggolawe ya. Itu Pak Le, izin sebentar ya. Mohon maaf Pak Le, kalau nggak salah itu keris Pak Le, bukan pedang tuh Ronggolawe itu yang megangnya tuh.
0: Oh gitu.
1: Nah, siapa yang perang Majapahit? Itu pendiri Majapahit tuh, Denurul.
0: Oh begitu.
1: Ya, kerajaan Majapahit itu kan di oleh Sang Kamu Jaya kan, jangkar untuk pertama kali berdirinya Majapahit itu kerajaan di Jawa itu.
0: Kediri tapi katanya.
1: Kediri itu dilawan oleh apa namanya itu? Dibantu tentara Mongolia untuk meruntuhkan Kediri agar bisa berdiri Majapahitnya.
0: Oh gitu. Berarti tentara Mongolia tuh sekutunya Kediri gitu. Sekutunya Majapahit gitu ya.
1: Datang ke sini mereka tuh untuk meruntuhkan Singhasari dulu. Ingat kan Singhasari kan?
0: Iya, Singhasari.
1: Kemudian Singhasari runtuh ya kan? Itu oleh Kediri. Kemudian Majapahit kan masih membangun. Maka diajaklah nih tentara Mongolia untuk membantu Majapahit meruntuhkan Kediri agar bisa berdiri kerajaan Majapahit.
0: Iya. Nah,
1: ada Ronggolawe paling perangnya itu ke Bali ya tuh.
0: Oh, gitu. Nah,
1: akhirnya sayang terbunuh karena memberontak waktu Majapahit udah jadi udah kerajaan. Ini Ronggolawe nggak puas, maka berontak dia, terbunuhlah di tangan tentara Majapahit.
0: Begitu. Ya,
1: terangnya ya.
0: Panjang ceritanya pasti ya. Namanya itu sejarah ya.
1: Ceritakan kerajaan zaman dulu.
0: Kerajaan zaman dulu, iya. Baik.
1: Nah, silakan diputar nanti.
0: Terima kasih Bang Isa.
1: Tidak tahu Nurul yang caranya. Sorry.
0: Terus?
1: Banyak kelewat deh ya.
0: Keduluan Pak Le ya.
1: Tapi kesediaan dan diragukan ini.
0: Gitu. Baik.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Salam-salamnya sudah selesai ya?
1: Sudah.
0: Baik. Terima kasih Bang Isan.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Isan yang mau bergabung bilah, boleh ya bilah. Bilahkan ya, boleh dan silahkan ya. Oke, di belakang Bang Isan. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Bro Dangdut. Ala kita Dek Nurun.
0: Kak Nur.
2: Iya.
0: Masih segar kayaknya ya.
2: Iya, segar lah. Walaupun begini hujan, segar lah badan.
0: Jangan melempem gara-gara hujan ya, Kak Nur ya?
2: Iya. Kalau kita tidur sebentar-bentar kan badannya agak lemah-lemah, Dik Nurun. Nggak bisa kerja-kerja.
0: Iya, itulah. Kalau kita turutin iya, memang...
2: Jangan banyak tidur.
0: Betul, Kak Nur. Nur setuju ya?
2: Iya.
0: Kak Nur mau lagu apa hari ini?
2: Nah, lagu dari Ines Cynthia.
0: Ines Cynthia.
2: Manis Manja Group aja.
0: Oh, Manis Manja Group. Judulnya apa?
2: Pilih satu Nur yang apa ya? Bukan di biduan.
0: Oke, siap. Kita carikan dulu Manis Manja Group yang mana yang enak ya?
2: Iya. Yang salam-salamnya buat Dek Nurul, semoga Dek Nurul sehat selalu, berkah itu selama iman dunia akhirat keluarga. Buat Kak Cut, buat Kak Anggi, buat Isan tadi Lampai dan Biji, buat Melina Kisih, alihnya buat Ibu Jariah Cik Mat, alihnya buat Pak Lik tadi, buat Pak Kiana, buat Bambang Siri, buat semua-semua jaya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nur dari Pulau Aceh. Kita dengarkan lagu Bang Isan dulu ya. Ada tadi mintanya dari Maggie Z dengan judul 19 November. Tapi ini kita hadirkan yang cover by Zimran Dangdut ya. Semoga lagu ini sejernih sejernih cuaca hari ini ya.

0: kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya enggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya enggak ada. Mau beli, uangnya juga enggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Melon lagu bete. Permintaan Kak Nur tadi ya, dari Manis Manja Group tentunya. Nur hadirkan bete ya. Semoga Kak Nur gak bete ya dengan lagu ini. Karena nadanya juga asik kayaknya ya. Dan tadi sudah kita hadirkan lagu untuk Bang Isan 19 November. Semoga sudah terhibur juga. Dan kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Dek Nurul.
0: Kak Anis.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya sore ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Sedang apa nih Kak Anis, masih di toko?
1: Biasa, di toko. Kebetulan lagi sepi, ya pencet-pencet masuk. Udah tadi gak masuk-masuk.
0: Oh, gitu. ini hari ini lagu apa nih kita putarkan?
1: Semuanya untuk kamu dari Iwan.
0: Ih, beneran?
1: Iya, Dek Nurul semua deh.
0: Semuanya untuk kamu dari Iwan.
1: Iya.
0: Berarti Iwannya yang cariin ya.
1: Iwannya yang cariin. Duet sama Intan Sarafina ya.
0: Intan Sarafina, coba kita carikan dulu ya.
1: Iya.
0: Semoga selalu sehat ya, Kak ya. Soalnya jarang-jarang sehat. Kedengeran suara Kak
1: Anis. Iya,
0: nggak
1: tembus lah. Bukan nggak mau masuk, nggak tembus. Monitor aja.
0: Tapi selalu
1: pagi
0: berusaha.
1: Emang nggak bisa, monitor aja.
0: Gitu. Tapi selalu berusaha masuk kan?
1: Kalau pagi kan model gantung gitu kan. Nanti pas Kak Anis bisa, Dek Nurnya belum mulai. Pas diangkat nanti Kak Anis udah ada orang beli.
0: Oh iya.
1: Tadi susah, nggak nyambung.
0: Iya.
1: Kan kalau di Cirebon kan kita ngobrol cerita kan banyak. Nggak bisa nyambung nanti deh.
0: Oh, iya sih. Nanti tiba-tiba ada datang pelanggan ya Kak ya?
1: Itulah. Kecuali kalau emang lagi sepi banget, tuh baru Kak Anis coba masuk.
0: Oke, siap lah. Baiklah, Kak Anis.
1: Ada lagunya kan?
0: Sudah dapat ini dari Iwan dengan Sarafina,
1: iya.
0: Intan Sarafina.
1: Salam buatnya semua anggota grup silaturahmi, terus Bapak Li, Iksan juga, Kak Nur Hayati juga buatnya. Semua lagi monitor lah ya.
0: Baik.
1: Kan sudah ada lagi pelanggan nih. Makasih Dek Nurul ya.
0: Iya,
1: sehat selalu ya.
0: Sama.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Anis dari Turki ya, yang selalu sehat tentunya ya, selalu bahagia dan selalu berjuang. Di belakang Kak Anis. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Bro Dangdut adalah kita, Kak Nurul.
0: Kenapa kok telat biasanya?
2: Iya, baru sampai simpang 7 ini, Kak Nurul.
0: Oh gitu.
2: Udah sampai di simpang 7, tunggu Kak Nurul datang nih.
0: Banyak hari ini, hari pertama?
2: Iya, hari pertama baru sampai ini.
0: Iya, banyak satenya, sama?
2: Alhamdulillah sama.
0: Oh baik. Ya. Harga ayam stabil nggak Cemat atau naik?
2: Harga ayam sekarang 65 yang sudah apa besarnya sedang.
0: Gitu. Nanti kalau kemarin tuh?
2: 70.
0: 70. Oh sekarang udah turun ya?
2: Turun 5.000 lebih kecil ayamnya.
0: Ya. Baiklah Cemat. Semoga mudah rezeki ya.
2: Amin abah alamin.
0: Lagu mau lagu apa nih hari ini Cik Mat?
2: Lagu Dikibal Kibul aja ada itu.
0: Dikibal Kibul dari siapa?
2: Dari siapa nama lupa saya pun.
0: Pokoknya Dikibal Kibul kalau masalah. Masalah judul terserah ya.
2: Iya.
0: Ini adanya dari Inul Daratista, boleh ya?
2: Boleh.
0: Tapi takutnya ini kayaknya di waduh, ini di
2: siapa?
0: Di panggung ini yang Inul Daratistanya. Yang lain ada? Dari Inul Kibal Kibul, bukan Bul Kibal Kibul.
2: Ah ya boleh.
0: Kalau Bul Kibal Kibul entah sama dengan Kibal Kibul doang.
2: Ya,
0: soalnya itu Manis Manja kan yang nyanyi.
2: Iya, boleh ya.
0: Siaplah.
2: Oke, penting ada Kibal Kibul lah.
0: Siap. Sudah ada lagunya.
2: Sudah ada lagunya. Salam-salamnya untuk Kak Nurul, sehat keluarga, selama iman dan akhirat.
0: Amin.
2: Ke Kak Anis, ke Bang Amri, Bang Basri. Ke Pak Ali tadi, baru ku dengar suara Pak Ali tadi.
0: Iya.
2: Nah, mudah-mudahan sehat keluarga Pak Ali ya.
0: Amin.
2: Pak Hayati, Kak Diana, Kak Eli, Kak Jeria, Bang Ican, dan semua.
0: Baik, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat dari Simpang 7 Ulekareng ya, yang sudah sampai dan sedang siap-siap tentunya ya untuk menggelar gerobak biru. Oke, Warehlon, kita hadirkan dulu semuanya untuk kamu dari Iwan duet dengan Intan Sarafina.

0: Demikian warahilon lagu Kibal Kibul permintaan Cek Mat dari Simpang 7 Lekareng sudah kita hadirkan. Dan juga tadi lagu untuk Kak Anis dari Turki, Ada Semuanya Untuk Kamu bersama Iwan dan Intan Sarafina. Semoga terhibur, kita sambung lagi. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita warahilon.
0: Iya, Kak Yana. Masih segar bugar kayaknya ya.
1: Iya, baru mendarat.
0: Oh iya, baik. Kak Yana, ini karena biar ada warih yang bisa bergabung satu lagi, langsung lagu ya Kak ya.
1: Males ah.
0: Baik, silakan Kakak.
1: Iya. Lagunya apa ya tadi ya? Christina yang diam-diam itu aja deh.
0: Diam-diam Christina. Baik, kita carikan dulu.
1: Diam-diam kita dengerin tuh si tadi si kakek keong racun kan?
0: Baik.
1: Sama Pak Guru Sejarah
0: kan? Berdua ya.
1: Terus buat si Cik Man si review kan? Jangan dikibul-kibul Cik Man. Terus salam pertama buat Nurul, semoga sehat, berkah umur, berkah rezekinya. Terus buat yang udah masuk semua tadi. Terus buat Ngom juga, buat Dekti. Aduh Dekti, kesian gak bisa masuk. Buat Kak Eli juga, buat semua-semua aja ya.
0: Terima kasih Kak Yana.
1: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Kak Yana bisa kita terima satu penelpon lagi ya, yang beruntung hari ini. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Hai Kak Kanda, sehat ya Kanda ya?
2: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah. Kanda mau lagu apa sore ini?
2: Lagu dari Roma Irama pertemuan.
0: Baik, kita carikan dulu ya. Salam-salamnya silakan.
2: Salamnya Kanda. Buat yang berusaha masuk, buat Yana, buat Ani, buat Tali, buat semua-semua aja ya.
0: Baik, terima kasih Kanda.
2: Selamat iman dunia akhirat, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kanda Jariah dari Lungbata selaku penutup ya di Pro Dangdut edisi hari ini. Warilon, terima kasih yang sudah bergabung, yang belum sempat bergabung juga sudah coba-coba. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bergabung di lain kesempatan dan sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang.

Demikian Warilon 2 nomor lagu permintaan Kak Yana, Lebanon dan juga Kanda Jariah dari Lumbata sudah kami hadirkan ya. Untuk Kak Yana tadi lagunya judulnya Diam-Diam dari Christina, dan juga lagu permintaan Kanda yaitu dari Roma Irama duet dengan Nur Halimah dengan judul Pertemuan. Semoga terhibur. Dan Warihlon, kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimah Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini, yang insya Allah akan kita tunaikan 1 menit lagi.

Kamal featuring Siska Warihlen pertemuan ke keputerannya bapa 17:55 waktu Indonesia Barat untuk edisi siar pet Juni 2026. Ya, suasana kota Banda Aceh Warihlen yang cukup tak jangan. Ya, kondisi agak redup bacut ya. Mudah-mudahan Hana sapupu dan kita nikmati suasana sepi.

Janji si langit raja. Emang Rih menyuka kebiasa janji-janji palsu PHP kan berat Rih dan. Apa lah mau dipengit leher wate berat udah. Makaji Rih dan ibaknya supaya baik kena pengit habis. Budak kalan geger. Budak kenira geger. Ha? Baik gara-gara serpih mumpuh luar tuh kak.

Orilan Pohon 1750 Leminet Wate Indonesia Barat. Ya, dalam hudipnya Orilan yang perlu tak ingat adalah yang geget Orilan. Tak ingat kebaikan gua batanya, tapi be tak ingat apa yang kata peget ke gua nyan ban. Be sampai tak ungkit-ungkit kebaikan getanya ke orang lain.

Yo, Rilan, pola pamla lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, suasana sore yang begitu santai. Kita nikmati dengan suasana yang tenang juga. Ya, jangan sampai sore-sore kita emosian, ya, udah tinggi nanti kan. Baik, menemani suasana sore ini, kita nikmati dulu lagu-lagu Melayu hingga pukul 18.

dengan cara yang tidak benar tidak akan sampai. Nasihat yang benar perlu disampaikan juga dengan cara yang benar. Ada orang menasihati untuk berbuat baik, tapi dengan gaya marah-marah. Wah, itu gak sampai pesannya, Arilan. Hal yang baik, sampaikanlah dengan cara yang baik. Yuk.

Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang, biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.

Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.

Pukul 18 lewat 25 minit waktu Indonesia Barat dan azan maghrib ni baurannya akan terus teka bak pukul 18 lewat 50. Lebih kurang 15 minit uke azan akan terus teka. Walaupun ini suasana warilan, kita hadirkan jangan religi. Semoga bisa menikmati dan bisa melaksanakan ibadah solat maghrib.

0: Kenapa lah? Kamu buang plastik ke selokan.
1: Ya emang kenapa lah?
0: Gak baik buang sampah sembarangan. Nanti bisa menyumbat selokan. Bisa menyebabkan banjir. Kan itu ada tempat sampah. Buang di tempat sampah.
2: Alah Nana, Nana. Kan cuma satu plastik yang dibuang. Cerewet bener nah kamu ini.
0: Bukan cerewet. Kalau sampah itu menyumbat, jadi membusuk, timbul penyakit. Dan bisa menyebabkan banjir di musim hujan. Siapa yang mau dirugikan nanti? Bukan kamu saja, tapi semua orang.
2: Nah terus saya harus gimana lah?
0: Buang sampah pada tempatnya. Kita jaga sama-sama kebersihan lingkungan kita. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi?
3: Jaga lingkungan kita. Buang sampah pada tempatnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandar Lampung.
5: Eh Nini, lu mau kemana? Hujan-hujan gini pergi lu. Ayah ada perlu penting, Pok. Eh, nanti aja, nunggu redaan. Tuh, hujannya makin deras. Bisa bahaya nanti. Mana bawa motor lagi?
6: Ayah pakai jas hujan kok, pakai helm, lengkap nih. Tenang aja, Pok.
5: Udah, entaran aja. Tuh, hujannya tambah deres. Angin kenceng. Biasanya ada pohon tumbang loh.
6: Oh gitu ya, Pok.
5: Nah, makanya nih, udah entaran aja. Daripada lontar ketiban pohon, ih amit-amit.
6: Jangan sampai deh, Pok.
5: Ya udah, makanya sekarang lo mendingan ambilin gue roti buat ngomong.

hajat yang terkaya daripadanya. Di sini ingin dijelaskan kepada kita tentang kata-kata kita yang tidak bermanfaat, yang tidak perlu kita ungkapkan. Itu merupakan kebinasaan bagi kita. Bahkan itu bertambah berat pemeriksaan bagi kita nanti di hari akhirat. Jadi kata-kata yang memang tidak perlu kita ungkapkan, ini sebaiknya kita tahan diri kita, supaya ini tidak menjadi penyakit. Penyakit di dalam kita sehari-hari dalam kehidupan dunia ini, dan juga menjadi penyakit bagi kita di hari akhirat kelak. Karena nanti di hari akhirat akan susah kita, akan berat bagi kita di dalam mempertanggung jawaban tentang kata-kata kita, omongan kita yang merupakan itu tidak penting. Kata Atha ibn Rabah, inna man kana qablakum kanu yakrahuna fudulal kalam wa min hazal jinsi ayakula Allahumma khazi hazal kalba masalan. Artinya bahwasanya seorang yang ada dahulu daripada kamu dan mereka itu benci berlebih-lebih perkataan. Orang-orang yang terdahulu, para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi' tabi'in, mereka benci mengatakan kata-kata yang tidak penting. Narit yang hana penting hang marit oleh urang yang awai. Apalagi kata-kata tersebut menjadi caci maki dan sebagainya. Dan setengah daripada jenis perkataan yang terlebih itu, bahwa mengatakan seorang, hai Tuhanku, jahati olehmu akan anjing ini. Termasuk kata-kata yang jahat, yang tidak baik, yang dikatakan kata-kata sudah berlebihan, ialah secontohnya seperti seseorang mengatakan, ya Allah, jahati olehmu ini anjing, adakalah celaka olehmu ini anjing, ataupun laknat olehmu ini anjing. Itu sudah kata-kata yang dianggap berlebihan, dan itu dilarang dalam agama mengatakan seperti itu. Apalagi kadangkala kepada manusia, bahkan kepada para ulama, kepada para waliullah, bahkan kepada para anbiya, kepada para rasul-rasul, seperti yang pada yaitu masa Rasulullah SAW yang diucapkan oleh munafik, oleh orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW, itu satu kata-kata yang sangat yaitu jahat, yang sangat menyakitkan pada hakikatnya. Seperti dikatakan kepada Rasulullah, Rasulullah seorang dukun, Rasulullah seorang penyihir dan sebagainya. Itu lebih berat lagi pada hakikatnya. Bahkan termasuk dalam sejarah oleh Nabi Nuh alaihi salam pernah bertemu dengan seekor anjing, yang anjing tersebut 4 biji matanya. Kebiasaannya anjing 2 biji mata, tapi anjing ini 4 biji matanya.
Lalu oleh Nabi Nuh alaihi salam mengatakan kepada anjing tersebut, "Inna hazal kalba shania." Sesungguh anjing ini jelek. Bahkan karena ASEAN penuh ana mata. Sedangkan ASEAN yang lain yang pernah kekalon ialah dua ana mata. Maka atuh takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin sebagai teguran kepada Nabi Nuh alaihi salam. Keluarlah kata-kata dari anjing tersebut atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dikun oleh ASEAN ba Nabi Nuh alaihi salam. "Wahai Nabi Nuh, apa maksud Anda mengatakan jelek kepadaku? Apakah maksud Anda jelek kepadaku tersebut jelek lukisan wajahku? Kalau lukisan wajahku itu jelek, maka ciptakan yang lain atau lukiskan yang lain atau bikinkan wajahku yang lain yang lebih bagus daripada yang telah diciptakan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau maksud Anda ya Nabi Allah, jelek tersebut ialah jelek Sang Khalik yang menciptakan wajahku? Kalau maksud Anda jelek itu kepada Allah, kepada Sang Khalik, Sang Pencipta wajahku, bahkan dirimu ya Nabi Allah, maka Sang Maha Khalik tak pernah jelek selama-lamanya." Maka pada saat itulah Nabi Nuh alaihissalam tersebut menangis seberat-beratnya. Menurut dikatakan oleh Abuya Profesor Dr. Muhyiddin Wali bahwa tangisan Nabi Nuh alaihissalam tersebut keluar daripada latifah ruh, keluar daripada ruhnya, sehingga tangisnya luar biasa, yang sehingga disebut Nabi tersebut ialah Nabi Nuh, Nabi yang banyak menangisnya, yang berat menangisnya. Maka karena demikianlah, sebagai teguran kepada Nabi Allah itu sendiri, apalagi kepada kita, apalagi kita ini di akhir zaman, yang memang sangat perlu kita menahani diri daripada mengucapkan sesuatu yang menjahati orang yang lain. Bahkan kadang-kadang katanya kami ada kun jahat, bahkan ke urinang katanya sendiri kadang ada kun jahat, ke anak katanya kadang-kadang ada kun jahat dan sebagainya. Padahal itu pada hakikatnya kata-kata yang sangat berlebihan, kata-kata yang sangat dilarang, apalagi sampai kepada tingkatan kata-kata laknat. Semoga orang ini dilaknat, semoga orang ini dikutuk, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba lima amsakal fadla min lisani wa anfaqal fadla min mali." Artinya, terlebih baik bagi seseorang yang menahan daripada lidahnya itu akan perkataan yang berlebih-lebih. Dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbahagia atau dalam bahasa yang lain terlebih baik bagi seseorang menahan lidahnya daripada mengatakan kata-kata yang berlebihan. Geyutundra oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan satu kebahagiaan pada hakikatnya. Bahkan dalam pelajaran sebelumnya pernah dikatakan bahwa diam tersebut merupakan suatu hikmah karena dia mempusakai ilmu laduni. Maka oleh karena demikian, lebih baik kita menahani lidah kita, karena lidah ini salah-salah dapat mematikan diri kita sendiri, atau
dapat menerkam diri kita sendiri, atau bisa jadi dapat yaitu mematikan, membahayakan diri kita sendiri, dan membelanjakan ia akan hartanya yang lebih daripada hajatnya. Juga Rasulullah mengatakan berbahagia bagi siapa yang mendermakan, yang mensedekahkan daripada harta yang lebih daripada keperluannya. Karena memang di dunia merasa kurang harta bila kita infak, bila kita sedekah, bila kita memberi zakat dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya itu satu kebahagiaan bagi kita dunia dan akhirat. Di akhirat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang melimpah ruah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,

ما كان يظن أن يبلغ به ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن يبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى له بها سخطه إلى يوم القيامة. Artinya bahwasanya seorang laki-laki berkata iya dengan satu kalimah daripada perkataan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Padahal tiada ia menyangka bahwa sampai dengan dia beberapa fahla yang didatangkan akan dia, yang disuratkan Allah Ta'ala baginya dengan dia beberapa keridaannya Allah, hingga hari mendapati ia akan Allah Ta'ala. Jadi bila siroro urang agam gemarit dengan satu kata-kata, dengan sikrek narit yang merupakan naritnya dapat keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, urang yang hana gesangka narit yang gemaritnya akan getulih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala keridaan Allah sampai hari kiamat. Maka bila legetanya tamarit tamu tutu mengucapkan kata-kata yang mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka nilainya tak terhingga, nilainya selalu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai hari kiamat kelak. Apalagi uronyo karena YouTube, karena Facebook, karena Instagram dan sebagainya menyo narik-narik yang get ida mengkenan, tujuan mengajak orang yang lain, bukan karena pamer, bukan karena merasa hebat diri dan sebagainya, maka itu menjadi sesuatu amal, menjadi sesuatu nilai yang bagus di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau niatnya sudah pamer, niatnya supaya orang lain tahu dirinya hebat, itu akan membahayakan juga dirinya. Karena mempamerkan tujuan supaya dia dianggap hebat oleh orang lain, Rasulullah bersabda dalam satu hadis, itu akan membahayakan imannya. Kemudian juga sebaliknya, dan bahwasanya seorang laki-laki yang berkata-kata satu kalimah daripada perkataan yang membawa kepada murka Allah Ta'ala akan dia, yang tiada ia menyangka bahwa sampai dengan dia beberapa siksa yang didatangkan akan dia, yang disuratkan Allah Ta'ala baginya dengan dia kemurkaannya hingga hari kiamat. Menansi, nah gemarit kata-kata yang menyakiti orang lain, kata-kata yang menjahati orang lain, kata-kata yang murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan mendapat siksa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Padahal narit yang tamaritnya cuma sikrek kata, yang tamarit cuma bacu, tapi uro akhirat haik tapi kul beban yang gebi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka uronyo takalon dalam media bermacam beragam timbul kata-kata caci maki dan sebagainya, maka singgah huru akhirat semuanya akan dipertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang mengatakan seperti itu? Rasulullah sendiri yang bersabda, atagot yang tamarit akan mendapat fahala, atabruk yang tamarit akan mendapat siksa. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula yatakallamu bil kalimah yadhaku biha julasa'uhu yahwi biha finnari abadu minasara. Artinya
bahwasanya seorang laki-laki, sungguhnya ia berkata dengan satu kalimat yang membawa tertawa-tertawa dengan dia akan orang yang sama-sama duduk dengan dia itu. Nesya dijatuhkan dengan dia ke dalam neraka terlebih jauh ke bawah daripada bumi yang ketujuh, di bawah sekali. Bila sirara urang gemari tujuan untuk kebekim orang lain, kecuali kan tujuan untuk kebekim no bak gemari kata kim gero ha, merasa aneh nya ana masalah nyosik gemari narik yang sangat jelek, narik yang jahat, yang sehingga kadang-kadang mempojok orang lain, menyindir orang yang lain, yang sehingga kata kemgop nyo ialah akan geti oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka yang paling luh, dalam neraka yang terkebawah daripada bumi yang ketujuh, lebih luh daripada yaitu bumi yang ketujuh. Maka berhati-hatilah kita semua di dalam berkata-kata. Jangan sampai kita cetus kata-kata kita ini supaya orang lain ketawa. Kita bikin kata-kata kita, kita olah narik kita supaya orang yang lain tertawa, terbahak-bahak dengan kata kita. Ini merupakan satu dosa yang kadang-kadang orang tidak menyadari, padahal itu merupakan satu kebahayaan bagi dirinya di hari akhirat. Al-afatu salisa al-khawdu fil batin wa huwal kalamu minal ma'asi. Artinya bermula kebinasaan yang ketiga itu, yaitu masuk berkata-kata di dalam yang batil. Gop di narit-narit yang batil, tanya tak gabung dro kenan dalam narit-narit yang batil tersebut, sehingga getanyo gekun juga orang yang marit dengan narit-narit yang batil tersebut, sehingga kita dianggap sekongkol, sehingga kita dianggap sekelompok dengan mereka yang mengatakan narit, yang mengatakan kata-kata yang tidak baik, dan yaitu berkata-kata di dalam perkataan yang maksiat, seperti menghikayahkan segala kelakuan perempuan yang halal. Contohnya ialah getanya ada cerita-cerita umpama di seorang perempuan memakai pakaian, kadang-kadang pakaiannya tersebut tidak menutupi auratnya. Kita cerita-ceritakan kepada orang yang lain, tak pegah-pegah bagok, yang termasuk membuka aib orang lain, mengumbarkan yaitu aib orang lain. Menyong ketanya mampu pakahan tablo ija tajuk mengetuk pakaian. Keputak cerita bagok, saya pegah bagop mata bohnya bawa si pulan je hana itu uleh, si pulan je esok luwu ketat, si pulan je esok baja ketat, hana pernah ada cerita begini begini begini kejadiannya dan sebagainya. Itu padahal tidak perlu diungkapkan, tidak perlu diceritakan kepada orang yang lain, dan menghikayahkan kelakuan yang meminum arak. Urung ngejip arak, gepeh dengan peluk, gepeh yaitu dengan meja, bak ngejip arak dan sebagainya. Itu tidak perlu diceritakan, tidak perlu diungkapkan. Yang perlu dipikirkan, bagaimana maksiat tersebut dihilangkan, bagaimana caranya bahwa perbuatan keji tersebut tiada lagi. Bukan menceritakan kronologi kejadian yaitu minuman khamar tersebut, tapi penyakit tersebut bagaimana caranya supaya hilang, judi tersebut bagaimana caranya
supaya tersebut dapat diberantaskan dan sebagainya. Dan contoh yang lagi, menghikayatkan segala tempat pekerjaan yang membawa kepada fasik, dan kepada yang tersebut itu diisyaratkan oleh Allah Ta'ala, padahal menghikayahkan perkataan orang di dalam neraka dengan firman-Nya, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan adalah kami masuk berkata-kata akan perkataan yang batil dan perkataannya maksiat. Jadi diceritakan di dalam Al-Quran tentang kenapa kamu masuk dalam neraka? Pertanyaannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang masuk dalam neraka. Ma salakakum fis saqar? Kenapa kamu masuk dalam neraka? Maka ada juga yang menjawab, kunna lanusalli, adalah kami disebabkan kami tidak salat. Wa kunna lanutaimul masakin, ada juga kami tidak memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan adalah kami juga masuk di dalam berkata-kata yang batil beserta orang yang mengatakan kata-kata yang batil, kata-kata yang maksiat. Maka oleh karena demikian dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kata-kata yang batil, kata-kata yang maksiat tersebut yang membawaki kepada yaitu murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat sekalian, bagaimana caranya kita menahani diri kita daripada menahan kata-kata yang batil tersebut, supaya kita menjadi orang yang taat dan yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zamul khataya yaumal qiyamah aktsaruhu mukhadan fil batil. Artinya bermula yang terlebih besar dosa pada hari kiamat itu, yaitu orang yang membanyakkan masuk di dalam perkataan yang batil, yakni orang yang membanyakkan menghikayatkan perkataan yang batil. Bak cerita tak ikut cerita haba nari-nari yang batilnya, sehingga tak kunci nari-nari yang batilnya legdayo. Padahal hang bikun, padahal nak adab-adab di dalamnya itu berkata-kata. Agak ibarat hanya umpama tanah jauh wisi, urung tinggal ke paju hubu, tinggal yaitu paju kanuri. Yang beda kun, ya, lu kena jauh wisi zian. Pakon, karena lu wan go, mampu sih tak pegang, ya, lu jauh likut zian. Jadi, gok hana kadang-kadang, ya, diingat kepada barang yang jorok tersebut. Tapi gara-gara ketanya utamari, kahai legok baju kanuri, kahai legok baju hubu, pekan? Karena narit ketanya. Sehingga hana adab ketanya dalam berbicara, hana adab ketanya dalam, hana sopan santun ketanya dalam dapaga haba dan sebagainya. Bahkan narit ketanya kekun dalam kitab, hana mubalaghah, hana get. Ya benar. Jadi orang yang banyak kesalahan di hari kiamat ialah kebanyakan mereka tersebut yaitu jatuh di dalam kata-kata yang batil. Bahkan kadang-kadang bak marit-marit ata-ata yang batilnya, yang sehingga bisa jadi memfitnah orang lain, bisa jadi timbul yaitu kata-kata yang dusta. Kadang-kadang narit panu je kepanyang, kadang-kadang bisa jadi timbul upat dan sebagainya. Jadi hagebi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal-hal seperti itu. Dan kata Sulaiman radhiyallahu an, aktsarun nasi zunuban yaumal qiyamah
aksaruhum kalaman fi maksiatillahi ta'ala. Artinya bermula orang yang terlebih banyak dosanya pada hari kiamat itu, yaitu orang yang membanyakkan berkata-kata di dalam perkataan yang maksiat akan Allah Ta'ala. Jadi dipegah oleh Sulaiman radhiyallahu an, lu tak manusia yang berdosa bahwa kiamat gara-gara

berlebihan, jangan sampai terjadi yaitu memperolok-olok, jangan sampai saling menyakitkan, menyindirkan, kadang-kadang jatuh kepada yaitu saling menjahati sesama lain. Rasulullah pernah juga tanda tawa. Rasulullah pernah makan buah anggur bersama Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Sehingga bahwa tanyan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waten pajuh buah anggur, anak anggurnya, anak buah anggurnya yang perlu ikut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Sayyidina Ali, waten pajuh buah anggur, necok anak je yang perlu ikut Rasulullah, netempuk ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga waten kalih ke pajuh buah anggur yang Bandung kun oleh Sayyidina Ali, so yang lu pajuh buah anggur. Sekalan Rasulullah letak anak buah anggur ke Rasulullah, ya Rasulullah yang lu pajuh buah anggur. So oleh Rasulullah Ali hana anak iku anak-anak pajuh yang dum, iaitu tak buah anggur Sayyidina Ali. Jangankan buah anggur ke baju, anak-anak ke baju Sayyidina Ali, anak-anak ke bawah, anak-anak ke umum. Jadi juga nak tanda dan tawa oleh Rasulullah, tetapi tidak berlebihan. Dan mentang kabe hana berlebihan, yang sehingga kadang-kadang rut di dalam kata-kata yang menjahati orang lain, yang saling menyakitkan. Na'uzubillah, summa na'uzubillah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, yadkhulu fihi al-khawdu fi hikayatil bid'ah wal mazahibil fasidah wa hikayati ma jara min qitalis sahabah ala wajhin yuhimu ta'na fi ba'dihim fa kullu zammika batilun wal khawdu fihi khawdun fil batil. Artinya, dan masuk pula di dalam perkataannya batil itu, yaitu masuk di dalam berhikayah yang bid'ah, dan cerita ata-ata yang bid'ah, yang hana perlu cerita, yang termasuk yaitu kata-kata yang batil, narik-narik yang memang ata-ata bid'ahnya. Kecuali hanyalah dah pegah dah peduri, yo lagi yo narit hanagot, yo narit hanagot, yo narit hanabutoi, yo perle atanyo dah waspadai. Jadi yo kun Sayyidina Ali berarti belajar ilmu racun, bukan tumaka racun, tapi belajar ilmu racun supaya tahu kita racun, supaya bagaimana caranya kita menghindari daripada racun tersebut, supaya awak tak turi. Nyo bid'ah. Pamaji tembayang subuh leh rakaat, yang bid'ah. Bayang luhu pe rakaat, yang betul. Bayang luhu enam rakaat, yang bid'ah. Walaupun mengatah badan ke, malamnya mengatah badan ke, dia subuh, dia tembayang subuh, pamah leh rakaat, dia tembayang subuh enam rakaat, tembayang subuh jadi sunat fajar. Sunat fajar sigot hat tamumun. Sembahyang sunat fajar iaitu segolong dan sembahyang subuh. Kaitan mang wate subuh, lui adan sembahyang sunat fajar berkat. Yang lebih god daripada langit dan bumi, dan daripada isi keduanya. Dua boh rakaat dan sembahyang sunat fajar lebih god daripada tujuh lebih langit, lebih god daripada tujuh lebih bumi beserta isi keduanya. Andai kata sirah waliullah kepupilih, soda pilih antara soda pilih hidran wahai waliullah antara bumo tujuh lapih, langit tujuh lapih beserta isi keduanya, dengan iaitu semayang sunat fajar dua rakaat bawah dia subuh. Kepilih semayang sunat fajar dua rakaat iaitu segala subuh, karena nilai salat sunat dua rakaat segala subuhnya
lebih rayu.

lebih mahal, lebih hebat daripada iaitu tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi beserta isi keduanya. Yang lain masalah dia sembahyang sunat fajar dua rakaat, yang sembahyang subuh dua rakaat, dan sembahyang subuh dua rakaat, jalan sembahyang batu subuh dua rakaat yang beda, yang hanyut, yang gelarang, mesti ada pena-pena agama. Yang hanyut yang mana. Jadi makaji yang bida'ah-bida'ahnya untuk dapat duri je, tapi kan untuk dan mahayu-hayu ini dan mahikayahkan segala mazhab yang pasir. Dapat duri, segala dapat duri ada masalah, tapi ya cerita-cerita ada perlu cerita, ada perlu dapat payang haba ini, ada perlu tak perlu hutan pembicaraan ini kita duri mantau. Dan menghikayahkan perkataan yang berlaku daripada kelakuan berperang sahabat Nabi setengah dengan setengahnya atas jalan, membawa mencela akan setengah daripada mereka itu. Cerita lagi tanya, cerita antara perang Muawiyah dan Sayyidina Ali. Tujuan cerita untuk iaitu mencela para sahabat itu tidak dibolehkan. Cuma hanyalah cerita supaya kita tahu bagaimana sejarahnya, yaitu peperangan tersebut pernah terjadi antara yaitu Muawiyah dengan Sayyidina Ali umpamanya. Yang sekedar untuk keilme, bukan tujuan yaitu menghina, bukan tujuan untuk mencela para sahabat Nabi. Hanya untuk mencela yang hangebi. Jadi hangebi cerita geyuib. Karena untuk igese bak intikut igese kepada yaitu mencemar yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kadang-kadang tu nak cerita-cerita isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kadang-kadang kepegah di dalam yaitu sejarah bahwa Aisyah segolom keturi betul Rasulullah pernah lagi-lagi kejadian ji. Yang hanya sekedar untuk bahawa tahu, yang juga oleh Imam Ghazali ada cerita sedikit banyak ji di dalam Ihya. Tapi punya tujuan dan pegahnya untuk menghina Siti Aisyah, ini tidak dibolehkan. Tujuan dan pegah sejarahnya untuk iaitu mencela para sahabat, tujuan dan pegah sejarahnya untuk mencela iaitu isteri Rasulullah, itu tidak dibenarkan. Dan itu merupakan saboh, iaitu hal yang sangat dilarang di dalam iaitu agama. Dan masuk berkata-kata di dalamnya itu, iaitu perkataan yang batil lagi haram. Jadi mencerita-ceritakan hal-hal yang hana jelas, nyo lebih baik diam. Karena salah-salah tamarit, salah-salah nyo akan berat oleh katanya mempertanggung jawaban nanti di hari akhirat. Al-afatur rabi'ah, al-mira'u wal-mujadalah. Artinya bermula kebinasaan yang keempat itu, yaitu mira', yaitu mencelakan perkataan orang. Kadang-kadang gop naik marit sikret oleh ketanya tak bantah narit urungnya, walaupun narit urungnya kadang pada hakikat ji memang ada yang salah, salah bak kemarin. Kadang urung maritnya hana sengaja, karena ketanya memang ingin menampakkan kebenaran, tujuan menampakkan kebenaran supaya tahu oleh orang lain kita hebat, supaya tahu oleh orang yang lain bahawa kita sira urang alim dan yang sira urang mumpung. Itu juga sangat dilarang, kecuali memang ingin lego tanyo untuk meluruskan masalah, yang pun harus tak hoi urang yang masa pun tempat tak pegah ngejarah get menyohana bahasa yang get untuk disampaikan, maka nyo pun harus tak pegah bahawa urang yang lain yang sopan, yang santun, ya, baik lagi tanya
Kadang-kadang khawatir tak pegah, kadang-kadang tersinggung koyan, kadang-kadang juga sakit hati koyan. Nyo payah tak minta orang lain yang pegah, payah tak minta orang yang lain yang lebih hebat bagaimana. Payah tak kalan wate menyampaikan waktu yang tepat iban cara supaya bahwa yang salahnya dapat diluruskan dengan benar. Kon oh bangkai marit oleh siroro urung narit yang salah langsung tak tentang lawate yang laju ikut kegop, itu tidak dibenarkan dalam agama. Harus yaitu takalan kondisi ji dan sebagainya dan sebagainya. Dan mujadalah yakni membantahi akan perkataan orang dengan dalil supaya menang, supaya ada yang menang dan supaya ya, menang ke dayung, supaya hebat ke dayung, supaya kalah orang yang lain. Yang dan yang demikian itu haram ditegahkan oleh syarak. Yang itu gelarang dalam agama, ditegah oleh syarak. Jadi haji berangkaho bila seandainya orang yang lain gemarit, kadang-kadang narit gue tak hana kesengaja ataupun kesengaja, maka haji berangkaho oleh gedayo untuk tak bantah. Haji berangkaho oleh gedayo cara meluruskannya ada tata caranya sendiri. Maka kiranya bermanfaat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala atas sedikitnya kita dengar ilmu agama. Maka di mana saja ada kesalahan mohon diperbanyak maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

حي على الفلاح.

0: Seramo Malam, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
2: Warihlun yang berbahagia, dino kajit temu pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mambandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngenbang.

Hangat Orelen untuk edisi 4 Juni 2026. Edisi share malam Jumat. Semoga Orelen sehat sabi, menemani suasana malam Jumat dan Tuan Rais Salju. Akan hadir menemani hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sabo jangan dari Tamblan Yahya dan Maya Alisa, penulang wajah.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Hotakung, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Hotakung, hukum Hancit Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat, bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kanduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kebayang nggak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun nggak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang, biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.

Warilan punya tanya na impian. Impiannya tak tulis dalam sebuah catatan dan kaim-kaim tak ulang-ulang tak ingat-ingat. Yang lebih bagah terwujud daripada cuma takkan mentong. Takkan-kan tapi hana tak puput, hana tak catat, hana tak tulis. Yang akan membuat impiannya bahkan buyar. Yang menyukatan na impian, menyukatan na lumpo nutulih mentong bapak. Nutulih ni kalan-kalan, nubayangkan. Insyaallah bagah. Makasih. Tapi baik sekedar bayang-bayang.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah

0: syaratnya simple. WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.

Sabo jangan dari Real Ucha demi gata warihle. Ya demi anak mertua anak ubud yang lahir tayon taduda idi. Besam puateraya katwo ke urung dua. Rame anak watekaraya ke ambung hana tero dan daruhaka. Seolah-olah dunia taro. Besam puamenan warihle. Karena menyana orang tua anak ketanya dan tapi hidupnya mungkin hudip mangat di dunia de harta tapi nyan cuman fana hana kekal untuk sementara.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Warih lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI programa pulut. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
2: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
4: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
3: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna

Banda Aceh bekerja sama dengan Yayasan Rumah Lentera Habibi melakukan kolaborasi program siaran literasi dan pemberdayaan perempuan serta anak. Kerjasama ini bertujuan memperluas edukasi kepada masyarakat melalui berbagai program yang berfokus pada isu perempuan, anak, dan penguatan budaya membaca di Aceh. Saat ini Warelon Yayasan Rumah Lentera Habibi telah mengelola 6 rumah baca, dengan 5 rumah baca berada di Aceh Besar dan 1 rumah baca di Aceh Tamiang. Ini menjadi sarana untuk anak-anak mengakses buku, meningkatkan minat baca, dan memperoleh ruang belajar yang aman dan nyaman.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung, yang merendah anjung menganjung, yang tinggi anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Kanduri Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapik dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup melike maulud atau zikir marhaban atau zikir maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Rumpat RRI Banda Aceh.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

Kalau di Pruno dari awal monyo hana salah be takut. Monyo tapu bu salah dalam kemaah. Monyo betul dong bekong beteglong. Ya manan ke Pruno lain datu. Gutanya orang Aceh. Kan orang yang tercengek-cengek, kan orang yang galak mesulit, galak mengom-ngom, kan orang Aceh yang galak. Kau orang Aceh yang galak musulit tapi-tapi tu, yang galak musulit, galak mukite, galak khianat, yang buat yang kari pun mau deh. VOC zaman dulu.

Warihlun, poh 20.52 menit waktu Indonesia Barat. Di Bandar Aceh, Satpol PP WH laju mengupayakan berbagai tindakan pengawasan dan sosialisasi untuk kepastikan pelaksanaan syariat Islam berjalan dengan jroh. Sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi terjadi pelanggaran syariat, sebagai kawasan wisata, penginapan, ruang publik yang jadi pusat aktivitas masyarakat. Kepala Satpol PP WH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal Gebegah, tim rutin melakukan patroli. Gebimbon kepada masyarakat nyo sebagai langkah pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Dan tim juga rutin menghimbau masyarakat untuk meninggalkan lokasi dilaksanakan ibadah sholat maghrib. Kemudian tempat-tempat lain menancit warih dan. Selainnya warih, Satpol PP WH Kota Banda Aceh berharap dukungan mandum elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mematuhi aturan yang berlaku, sehingga Banda Aceh dapat terus menjadi kota yang menjunjung tinggi pelaksanaan syariat Islam.

0: Ge Jerenglang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harikat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Waris Lun yang berbahagia, dino kajit temu pantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Abang Po, pasti tahu dong apa itu petir. Kalau ada petir, kita kudu hati-hati. Nah, ayo mau kasih tips nih, apa yang harus kita lakuin jika ada petir. Pertama-tama, jangan sekali-sekali ngumpul di luar rumah. Lebih baik langsung masuk ke dalam rumah. Jangan ada di dekat jendela atau nggak pintu. Petir bisa nyamber dari jarak jauh, jadi jangan anggap remeh. Kalau Abang Po lagi di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman, kayak mobil atau bangunan yang kokoh. Jangan sekali-kali berdiri di bawah pohon atau tiang logam, karena itu bisa jadi jalur petir. Terus, matikan juga alat elektronik seperti TV atau komputer, supaya aman dari resiko tersambar petir. Yang terakhir nih, kalau lagi hujan deras dan ada

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Pudoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum mak atau ibu, untuk menidurkan anaknya, diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah.
2: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Bapak Bebu Kururato.
0: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.
2: Opa, bangun ya, Pa. Opa.
3: Tunggu. Hah? Tunggu saya.
2: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
3: Tunggu.
2: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan kok air baru kau bangun.
3: Iya,
2: tunggu, Mi.
3: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
2: Rasa.
3: Sama saya kuyup, Mi.
2: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
2: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar, Di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

我。

Bolehlah demikian rangkaian acara untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar di mana pun Anda berada, dan saat lagi juga kita akan menantikan di kemenangannya azan subuh untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 5 pagi di pagi hari ini untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Jadi studio Kota, selamat

Miftahul jannah as-salah, kunci surga adalah salat. Hadis riwayat

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut melainkan menjadi sedekah baginya.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

selamat mendengar ini pada Anda berada. Setelah lagi kita akan bergabung dengan Mesir ya Baitul Rahman Aceh untuk kita ikuti kuliah subuh di pagi hari. Selamat pagi mendengar dan selamat mendengarkan di Pro 1 RRI Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sambil berniat itikaf, mari sama-sama sejenak kita ikuti khalaqah subuh yang insyaallah akan disampaikan oleh Tengku Haji Mursalin Basyah LCMA. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudah, mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'an nas wa arshadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Hikmah yang akan kita bacakan hari ini adalah qala al-musannifu rahimahullah ta'ala naf'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fit darain Allahumma amin. Kaifa tukhraqu lakal awa'idu wa anta lam takhriq min nafsikal awa'ida. Kaifa tukhraqu lakal awa'idu, bagaimana bisa terjadi bagimu perkara-perkara di luar kebiasaan? Bagaimana bisa terjadi bagimu perkara-perkara luar biasa? Wa anta lam takhriq min nafsikal awa'ida, sedangkan engkau tidak melakukan dari darimu perkara-perkara luar biasa. Kita ulangi, bagaimana bisa terjadi hal-hal di luar kebiasaan padamu? Bagaimana bisa terjadi hal-hal luar biasa pada dirimu, sedangkan engkau tidak melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang di luar kebiasaan? Jadi hikmah ini berbicara tentang kharqul 'adah. Yang kedua, bagaimana kharqul 'adah itu terjadi pada seorang hamba. Yang pertama, apa itu kharqul 'adah? Arti kharqul 'adah di sini kita bagi kepada dua bagian. Bagian pertama, bagaimana bisa terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan padamu. Maksud hal-hal di luar kebiasaan padamu itu adalah hal-hal yang melawan hukum alam, hal-hal yang melawan atau di luar hukum sebab musabab yang telah Allah tetapkan dalam penciptaan alam. Kita sebut juga dengan sunnatullah boleh, hukum alam boleh. Intinya sebuah sistem sebab musabab yang berlaku di alam ini, yang itu merupakan ketetapan Allah. Nah, kharqul 'adah ini adalah peristiwa-peristiwa yang melawan hukum alam, peristiwa-peristiwa yang di luar hukum adat, yang secara logika sebab musabab itu tidak mungkin terjadi, tetapi terjadi. Itulah disebut dengan kharqul 'adah, peristiwa-peristiwa di luar hukum adat, di luar hukum kebiasaan, atau di luar hukum alam tadi. Ini namanya kharqul 'adah, disebut dengan istilah kharqul 'adah.
Jadi kalau kita artikan secara bahasa, memang kharqul adah ini dari dasar kata kharaqa yakhruqu, kharqun, menerobos atau menabrak, al-adah, hukum kebiasaan, sistem kebiasaan, hukum alam. Jadi kharqul adah sebuah peristiwa atau kejadian yang menerobos hukum alam, di luar hukum alam. Kalau kharqul adah ini terjadi pada para nabi dan rasul, ini disebut dengan mu'jizat. Seperti Nabi Muhammad SAW, pernah terjadi pada beliau itu syaqqul qamar, pembelahan bulan. Membelah bulan salah satu mukjizat Rasulullah. Ini secara hukum alam tidak mungkin terjadi. Mustahil ya, secara hukum adat tidak mungkin. Tapi karena dia rasul, karena dia nabi, Allah berikan kelebihan itu pada dia. Ini disebut mukjizat. Kemudian juga seperti Nabi Musa, Allah berikan kemampuan membelah laut. Ini kan sistem-sistem yang melawan hukum alam. Secara hukum alam, hukum sebab musabab ini tidak bisa anda masuk. Tapi karena dia rasul dan nabi, Allah berlakukan pada dia itu sebuah peristiwa yang menerobos sistem alam. Namanya mukjizat. Nabi Isa alaihi salam bisa menghidupkan orang mati. Ini kan melawan hukum alam. Tapi bisa terjadi pada Nabi Isa kharqul adah ini karena keistimewaan yang Allah berikan pada dia. Jadi kalau kharqul adah ini terjadi pada para rasul, para nabi, disebut dengan mukjizat. Kalau dia terjadi pada para wali, wali Allah tertentu, kekasih-kekasih Allah tertentu yang kita sebut dengan wali atau awliya, ini disebut dengan karamah. Karamah. Namanya rajih dan keramat. Dari dasar kata karamah, kemuliaan. Misalnya seperti Imam Ar-Rafi'i, kalau beliau menulis kitab itu di malam hari, tiba-tiba cahayanya mati, api yang memberikan cahaya untuk beliau menulis kitab itu mati, gelap. Itu pena yang dia pakai itu menjadi pengganti cahaya itu. Jadi penanya itu bercahaya. Ini namanya karamah yang diberikan kepada ya sebagian walinya. Kalau Imam Nawawi, disebutkan juga di antara kharqul adah, karamah yang terjadi pada dia, itu kalau sedang menulis kitab, tiba-tiba lampu mati atau pencahayaan yang biasa dia hidupkan api di ruangnya itu mati, maka yang bercahaya itu adalah tangannya, jari-jari tangannya. Jadi dia tetap menulis dalam gelap gulita karena memang jarinya itu bercahaya. Itu karamah. Atau bisa berjalan di atas air yang diberikan oleh Allah kepada sebagian walinya yang lain. Atau tayyuz zaman wal makan, Allah berikan suatu kondisi waktu dan tempat itu menjadi dekat. Namanya tayyuz zaman wal makan, dan ini sudah pernah kita bahas. Jadi ada karamah-karamah yang Allah berikan kepada walinya itu, tempat itu menjadi dekat. Jadi kalau biasanya kita ke Mekah itu butuh waktu 7 jam, dia dalam waktu detik, dalam waktu menit bisa berada di sana dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah. Itu namanya tayyu al-makan, tempat dipersempit oleh Allah bagi dia, diperkecil. Atau tayyu zaman, waktu dipersempit, diperkecil oleh Allah bagi dia. Ini kan semua hukum melawan adat, melawan hukum alam, namanya kharqul adah. Hal-hal terjadi seperti ini pada para wali disebut dengan karamah. Kemudian kalau kharqul adah ini terjadi pada orang-orang baik, mungkin dia belum wali tapi dia orang baik, orang saleh, ini disebut dengan ma'unah. Dan ini biasa kita rasakan, mungkin di antara kita dalam hidupnya itu sesekali merasakan itu. Ada hal-hal yang dia merasakan, ini kok aneh.
seharusnya tidak seperti ini, tapi seperti ini. Terjadi hal-hal luar biasa yang di luar kendali dia. Nah, ini namanya ma'unah. Jadi orang-orang biasa, dia baik, mungkin orang saleh, itu bisa saja terjadi itu. Bentuknya banyak dan sudah pernah kita jelaskan. Nah, kharqul 'adah ini, hukum di luar hukum alam ini, peristiwa di luar hukum alam ini juga terjadi pada orang jahat. Ahli maksiat seperti dukun juga bisa terjadi pada mereka, disebut dengan sya'udzah. Tetapi terjadi pada mereka itu sebagai bentuk istidraj, sebagai bentuk istidraj. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang ahli sihir atau dukun-dukun yang menyembah jin dan lain sebagainya, orang-orang jahat, itu terjadi juga hal-hal yang luar biasa di luar hukum alam pada mereka. Itu jangan langsung kita anggap itu sudah baik. Itu istidraj. Apa makna istidraj? Semakin nampak hal-hal seperti itu pada mereka, semakin dekat mereka dengan iblis, semakin dekat mereka dengan jin, semakin jauh mereka dengan Allah. Jadi semakin terjadi hal itu pada mereka, semakin membuat mereka itu dalam bahaya. Semakin dia percaya kepada iblis, semakin yakin kepada iblis, semakin karena terjadi hal-hal seperti itu. Itu istidraj namanya. Jadi inilah kondisi-kondisi yang disebut dengan kharqul 'adah. Nah, ada orang-orang yang menginginkan kharqul 'adah ini. Ada orang-orang yang taat kepada Allah, saleh kepada Allah, berusaha untuk melakukan segala bentuk amal soleh, ketaatan tertentu yang tujuannya untuk mendapatkan kharqul 'adah ini atau mendapatkan keramat. Nah, ini bagaimana orang seperti ini? Inilah yang disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini, kaifa tukhraqu lakal 'awa'id wa anta lam takhriq min nafsikal 'awa'id. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa terjadi perkara-perkara luar biasa yang kita gambarkan tadi, keramat katakanlah, kalau mujizat tidak mungkin, kita bukan rasul, bukan nabi. Bagaimana bisa kharqul 'adah itu, sesuatu yang di luar hukum alam tadi, keramat lah katakan, akan terjadi pada dirimu sedangkan engkau tidak melakukan hal-hal yang luar biasa dari dirimu. Apa makna hal-hal yang luar biasa dari dirimu? Yaitu melawan kebiasaan dirimu. Apa makna kebiasaan dirimu? Kebiasaan manusia. Kebiasaan manusia itu, sifat alamiah manusia itu apa? Nafsu, syahwat, ego, kepentingan pribadi, ingin dihormati, ingin dibesarkan, ingin orang lain tunduk kalau bisa menyembah dia, ingin dia di atas, orang lain di bawah, ingin kemanapun dia pergi dibesar-besarkan, dimuliakan. Kalau tidak dibesarkan, dia merasa tidak suka, kesal. Ini sifat-sifat alamiah manusia. Jadi bagaimana mungkin perkara-perkara luar biasa terjadi, perkara-perkara karamah tadi, kalau engkau tidak melawan atau tidak melakukan dalam dirimu itu hal-hal yang melawan dirimu. Jadi kalau kita masih dalam memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan syahwat, masih egonya tinggi, masih suka dibesarkan, suka popularitas, suka diagungkan, dan tidak senang kalau diturutkan syahwat, masih egonya tinggi,
masih suka dibesarkan, suka popularitas, suka diagungkan, dan tidak senang kalau tidak dibesarkan, dimuliakan. Bukankah itu sangat memalukan kalau kemudian berharap terjadi karamah? Jadi itu maksud daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya ini. Jadi kalau kira-kira kita belum mampu melakukan

karamah ini dia ada yang bentuknya maknawi, ada yang bentuknya zahiri. Apa karamah bentuknya maknawi? Dia tidak nampak, tidak nampak di depan orang, tapi dia terjadi pada seorang hamba dengan hatinya yang bersih, jiwanya yang bersih, yang tenang. Maka Allah berikan karamah dalam bentuk maknawi. Apa karamah dalam bentuk maknawi? Semakin hari semakin bertambah kuat imannya kepada Allah, semakin waktu semakin bertambah dalam makrifahnya kepada Allah. Kita lihat, kita yang melihat dari luar dia tidak nampak, tapi semakin waktu makrifahnya kepada Allah semakin dalam, semakin dia mengenal Allah, semakin dia mendalami sifat-sifat Allah, semakin dia mendalami asma Allah, semakin dia memahami hakikat bagaimana Allah mengatur kehidupan makhluk alam ini. Nah, itu karamah luar biasa. Nah, itulah karamah yang penting, yang lebih penting sebenarnya daripada karamah yang zahiri nanti. Semakin terang baginya hakikat kehidupan, bagaimana Allah mengaturnya. Nah, itu namanya karamah maknawi. Imannya semakin kuat, makrifahnya semakin dalam, pengenalannya dengan Allah semakin jauh, semakin apa namanya, dekat, istiqamahnya semakin tinggi. Maka disebut oleh sebagian ulama, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, itu lebih baik daripada 1000 karamah. Maksudnya karamah yang zahiriyah, karamah yang nampak dilihat sama orang. Istiqamah lebih baik 1000 kali daripada karamah itu. Karena kalau istiqamah, insyaAllah, insyaAllah, kalau sudah disebut istiqamah, ya pasti husnul khatimah. Tapi kalau karamah, belum tentu husnul khatimah. Seperti Syekh Bala'am, Syekh Bala'am sudah bisa terbang di angin, sudah bisa berjalan di atas air, tapi ujung-ujungnya mati dalam keadaan kekafiran. Tapi kalau istiqamah, namanya istiqamah berarti sampai akhir hayat dia dalam ketaatan kepada Allah. Itu karamah maknawi. Tapi anehnya, karamah ini justru sedikit peminatnya. Kurang peminat apa hanadu, hanadu apa urung. Yang banyak peminat yang mana? Karamah yang nampak, bisa berjalan di atas air, nampak sama orang. Oh, hayu kerja-kerja ada. Makanya banyak yang kejar itu. Bisa terbang di atas angin, bisa kalau dia tunjuk sesuatu, langsung sesuatu itu meleleh misalnya. Itu namanya karamah zahiriyah, karamah yang nampak. Banyak orang mencari karamah yang nampak ini. Dia beribadah luar biasa siang malam, ya, luar biasa ibadahnya, target untuk memperoleh keramatnya. Bahkan sampai ada, nggak tahu ini entah masih ada sekarang, dulu sempat tersebar hal-hal seperti itu, sampai dipakai untuk menilai ulama. Ulama ini bagaimana? Oh, ulama ini kurang karena enggak ada keramatnya. Karena ada keramat apa? Karena dia, menurut dia, orang berilmu yang betul-betul itu yang nampak keramat sama dia. Yang jih de keramat jih hayu. Jadi dia memahami keramat itu yang nampak. Sehingga pemahaman seperti itu akan melahirkan generasi berikutnya yang mencari karamat yang nampak. Sedangkan para ulama, ahli karamah, para wali dari zaman dulu, dari zaman ke zaman, dari dulu, itu justru mereka takut karamah itu. Mereka lari daripada karamah itu. Karena mereka takut kalau nampak karamah itu, justru mereka khawatir itu istidraj.

0: disebutkan salah satu bentuk kharqul adah itu istidraj. Jadi kalau mereka terjadi karamah pada diri mereka, terasa, mereka langsung takut kepada Allah. Mereka langsung takut, maksudnya apakah ini betul-betul karamah atau ini istidraj. Maka mereka menyembunyikannya, lari dari karamah itu. Disebutkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab Syarah Hikamnya itu, dinukilkan daripada Syekh Ahmad Ar-Rifai, imam ahli tasawuf. Beliau pernah mengatakan dalam satu kitabnya, para wali yang betul-betul wali, bukan wali-wali idro, mereka itu kalau terjadi karamah mereka susah, seperti susahnya si perempuan ketika datang haid. Urina menyentuhi hanapah, nyoh hanapah, jih hanapah, hana tenang, tak nyaman. Demikian juga para wali, kalau terjadi karamah mereka justru tidak tenang, susah. Maka jauh sekali dengan kondisi hari ini. Nyoronyo malah begah-begah baunya. Dicari, sengaja dicari, kemudian begitu nampak sedikit langsung merasa, langsung promosi. Bahkan salah-salah langsung buka praktek mubah. Jadi tidak bisa, tidak serendah itu kharqul adah itu, karamah itu tidak. Nah, makanya di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, kaifa tukhraqu lakal awaid wa anta lam takhrid min nafsikal awaid. Bagaimana bisa kharqul adah itu, hal-hal yang luar biasa Allah berikan kepadamu, sedangkan dirimu saja belum selesai dengan dirimu. Jadi kalau karamah itu justru kita cari, itu sudah salah satu tanda kita masih ada kepentingan pribadi, masih tujuan ke draw, peraya draw. Maka sampai kapanpun kita enggak akan benar-benar mendapatkan itu. Jadi bagaimana juga, taatlah kepada Allah karena Allah. Kalaupun diberikan karamah oleh Allah, berharaplah karamah maknawiyah yang tadi. Karamah yang membuat kita terus bertambah iman kepada Allah, bertambah istiqamah kepada Allah, bertambah ma'rifah kepada Allah. Sehingga dapatlah hakikat daripada karamah-karamah yang zahir tadi. Nah, dan kalaupun kemudian karamah zahir itu diberikan oleh Allah, maka jaga dengan beda. Biasanya karamah itu dihindari, seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang karamahnya tidak main-main, langsung rekomendasi Rasulullah. Punya karamah ini bukan hanathoreko, keramat drod. Kalau karamah Uwais Al-Qarni itu langsung direkom oleh Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Umar dan Ali, kalian kalau jumpa Uwais Al-Qarni, mintalah didoakan. Itu orang wali Allah itu. Tandanya dia itu pernah apa namanya, kena penyakit apa itu namanya, belang-belang di badan. Tapi kemudian Allah sembuhkan, Allah sisakan di telapak tangannya sedikit sebagai tanda dia itu Uwais Al-Qarni. Maka bertahun-tahun Umar sama Ali itu menunggu setiap musim haji itu jamaah dari Yaman, karena Uwais Al-Qarni di Yaman. Jadi setiap ada jamaah haji tiap tahun dari berangkat dari Yaman, ditunggu sama Umar sama Ali, diperiksa mana Uwais Al-Qarni. Tiap tahun, bertahun-tahun itu ditunggu, karena pesan Rasulullah, disuruh apa namanya ketemu, minta didoakan, pasti makbul doanya. Ditunggu bertahun-tahun, akhirnya pada suatu tahun dapat, dan tidak ada orang Yaman yang kenal dia. Orang tidak kenal, orang menganggap dia itu orang biasa. Dan memang dia orang biasa, orang yang menjauh diri, bukan orang yang suka muncul. Akhirnya setelah dicari-cari dapat. Kata seorang pemilik onta, pemilik hewan onta dari Yaman yang tergabung dalam jamaah haji waktu itu, oh, Uwais Al-Qarni yang itu, ya, ya ada di belakang sana sedang membersihkan onta kami, tukang bersih onta, tukang, kalau sekarang tukang dosmir kendaraan. Orang tidak tahu dia itu wali Allah. Cuman karena Umar dan Ali dikatakan, apa namanya, dipesan oleh Rasulullah, maka dia cari. Makanya begitu dia dapat, langsung dia tanya, dia ambil tangannya, dilihat betul-betul ada sisa belang di sini seperti kata Rasulullah, baru oh ini Uwais Al-Qarni. Maka kemudian kata Umar sama Ali, Rasulullah berpesan, kalau jumpa kamu, kami disuruh minta doakan. Menghindar, Uwais tak mau dia. Tidak, kenapa saya sudah doakan kalian? Memang kan, memang saya siapa? Tidak perlu doakan, doa kerana apa? Minta yang kau beda. Apa doa perlu aku baca? Pulah juga kah? Uwais Al-Qarni menghindar dia. Tapi dipaksa, karena Umar itu orangnya keras, dipaksa. Tidak, kamu harus doakan saya. Tanya sama Uwais Al-Qarni, baik kalau begitu doa apa? Nah, kemudian Umar dan Ali mengatakan, kami minta didoakan agar dosa-dosa kami diampunkan sama Allah. Nah, cipah aja. Wali merempak dengan wali. Nyantai gaya doa. Menyantai merempak dengan tanya, aku dah panjang doa. Dedan. Budak lagi. Minta diampunkan doa. Setelah Uwais Al-Qarni kedapatan sama Umar dan Ali, setelah kejadian itu, dia langsung pergi jauh, menghilang, tidak ada satu pun yang menemukannya kembali. Urung dunia, urung ramai yang minta nak merempak lagi, gepuji urung. Begitu sebenarnya wali-wali Allah itu, yang betul-betul wali Allah, yang sudah selesai dengan dirinya, tidak ada lagi dirinya, sudah fana dengan Allah, itulah wali. Yang ada hanyalah Allah. Tidak ingin dihormati, tidak ingin dibesarkan, tidak ingin popularitas. Dia memang menjauhi itu, memang menghindari. Nah, yang seperti itu baru tuhraku lahul awaid, terjadi perkara-perkara kharqul adah atau di luar kebiasaan pada dirinya. Tapi kalau kita belum mampu apa namanya mengurus diri, masih kotor dengan nafsu syahwat, masih penuh dengan ego, keinginan-keinginan duniawi, jabatan, popularitas dan sebagainya, dimuliakan, maka lebih baik fokus saja, bersihkan dulu diri. Sampai kapan? Tidak ada sampai kapan. Hatta yaqal yakin, sampai mati. Terus bersihkan diri, terus bersihkan diri, terus bersihkan diri. Jangan pernah kemudian kepedean, terlalu percaya diri, bandeh bio yang agak-agak ganji becut, langsung iseh lah hati berkaji kuali dong. Lebih langsung bangkah dah. Kadang cik kan dari Allah, kadang dari padru ya. Maka terus fokus pembersihan diri, fokus pembersihan diri, bersihkan hati, bersihkan jiwa, selamatkan diri daripada memperturutkan hawa nafsu, ego dilawan, dilenyapkan. Terus fokus seperti itu tanpa pernah menginginkan atau merasa diri sudah mendapatkan hal-hal yang kharqul adah tadi, karena sejatinya kita tidak pantas, karena sejatinya kita tidak layak untuk mendapatkan itu. Kalaupun Allah berikan itu, maka itu suatu kelebihan, tetapi tidak kemudian membuat kita merasa lebih. Jadi kira-kira demikian mafhum daripada hikmah ini, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Al-Azhar.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mekuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Berita Mekuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Sari berita. PT Sukofindo bangun sumur bor di Aceh Besar. Kemudian Polres Aceh Singkil ajak masyarakat dan perusahaan perkebunan tidak membuka lahan dengan dibakar. Inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar apresiasi pembangunan sumur bor di Kampung Lamblit, Kecamatan Darul Kamal oleh PT Sukofindo Persero. Selengkapnya dilaporkan rekan TC Mulia Putri.
2: Memperingati hari ulang tahun HUT ke-70 PT Sukofindo Persero meresmikan sumur bor air bersih di Kampung Lamblet, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar sebagai upaya kolaboratif dalam memperluas akses air bersih bagi masyarakat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan apresiasi kepada PT Sukofindo dan berharap perusahaan tersebut terus berkembang. Menurutnya dalam ajaran agama, sedekah air merupakan amalan yang sangat mulia karena manfaatnya terus mengalir bagi kehidupan. Diharapkan bantuan tersebut menjadi amal jariah bagi semua pihak yang terlibat.
3: Wah, hadiah yang luar biasa. Kalau dalam agama itu daripada kita kasih lain, bagus kita kasih air. Air itu adalah satu benda yang sangat bagus untuk kita sedekahkan. Luar biasa, itu pahala terus mengalir seperti layaknya mengalir air.
2: Bantuan ini sangat berarti karena kondisi geografis Aceh Besar yang memiliki wilayah luas mencapai sekitar 3.000 km persegi dengan 604 gampong. Bahkan sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian, namun masih menghadapi persoalan ketersediaan air, terutama saat musim kemarau. Bupati mengungkapkan bahwa layanan air bersih melalui PDAM saat ini baru menjangkau sekitar 38% masyarakat. Sisanya masih menggunakan air yang kurang layak, berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Kepolisian Resor Polres Aceh Singkil mengajak dan sekaligus mengingatkan masyarakat dan perusahaan perkebunan agar tidak membuka dan memperluas lahan dengan cara dibakar. Berikut laporan Salihin Barus.
4: Kepolisian Resort Polres Aceh Singkil Aceh mengajak dan sekaligus mengingatkan masyarakat serta perusahaan perkebunan agar tidak membuka dan memperluas lahan dengan cara dibakar. Hal tersebut selain untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Aceh Singkil yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu keselamatan publik. Juga perilaku membuka dan memperluas lahan dengan cara dibakar merupakan tindakan yang dapat melanggar undang-undang. Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Kepolisian Resort Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono. Dikatakannya pembakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan akan tetapi dapat melanggar undang-undang. Untuk itu, AKBP Joko Triyono mengimbau kepada seluruh masyarakat dan perusahaan agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, terutama menyikapi musim kemarau yang akan terjadi pada bulan Juni hingga Agustus 2026 berdasarkan hasil prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Sebab, ia juga menegaskan pelaku yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar dapat dipidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan dikenakan sanksi sebesar 5 miliar rupiah.
5: Sesuai perkiraan BMKG bahwa di bulan Juli Agustus ini diprediksi akan terjadi kemarau. Oleh sebab itu kami menghimbau pada masyarakat, pada perusahaan agar tidak melakukan pembakaran lahan atau memperluas lahan dengan cara membakar. Karena kegiatan tersebut melanggar beberapa undang-undang yang ancaman hukumannya bisa 16 tahun dan denda bisa mencapai 5 miliar.
4: Kemudian ketika disinggung soal wilayah yang rentan terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau tiba, AKBP Joko Triyono menjelaskan, terdapat pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, meliputi kecamatan Singkil, Singkil Utara, Singkohor, dan kecamatan Kota Baharu. Kemudian juga terdapat beberapa wilayah di kecamatan Suro, Simpang Kanan, dan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Mendengar Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tul Hizbah, Kota Banda Aceh terus meningkatkan pengawasan dan penegakan syariat Islam guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Ibu Kota Provinsi Aceh. Informasi disampaikan rekan Cindy Novita.
6: Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Satpol PP WH terus melakukan berbagai upaya pengawasan dan sosialisasi untuk memastikan pelanggaran syariat Islam berjalan dengan baik di tengah masyarakat. Pengawasan dilakukan di sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi terjadi pelanggaran syariat, termasuk kawasan wisata, penginapan, serta ruang-ruang publik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Kepala Satpol PP WH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, mengatakan pihaknya secara rutin melakukan patroli dan memberikan imbauan kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan sebelum terjadi adanya pelanggaran.
7: Kita melakukan pengawasan di tempat-tempat yang diperkirakan atau yang kami indikasikan menjadi kerawanan terjadinya pelanggaran syariat Islam, itu baik di pinggir-pinggir pantai misalnya. Kita secara rutin melaksanakan menjelang maghrib, kita selalu menghimbau warga kita untuk meninggalkan lokasi, melaksanakan ibadah sholat maghrib, kemudian di penginapan-penginapan juga demikian.
6: Menurutnya pendekatan yang dilakukan tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar semakin memahami pentingnya menaati aturan syariat yang berlaku di Aceh. Selain menjaga ketertiban umum, pengawasan tersebut juga bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi kekhususan Aceh. Satpol PP WH Kota Banda Aceh berharap dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mematuhi aturan yang berlaku, sehingga Banda Aceh dapat terus menjadi kota yang menjunjung tinggi pelaksanaan syariat Islam. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Pendengar, pakar internasional dan UNESCO akan mengisi seminar internasional membahas mitigasi bencana dan lingkungan yang akan digelar oleh ICMI Orda Aceh Tengah. Berikut laporan Fitra Jayadi.
8: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Orda Aceh Tengah menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi tantangan bencana dan perubahan lingkungan dengan menggelar seminar internasional bertajuk Disaster Mitigation and Environmental Management in Aceh and Sumatra yang akan berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026 di gedung IAIN Takengon dan secara daring. Ketua ICMI Orda Aceh Tengah Dr. Edi Putra Kelana mengatakan kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat pemahaman dan aksi nyata dalam mitigasi bencana serta pengelolaan lingkungan. Menurutnya Aceh dan Sumatera memiliki tantangan yang kompleks terkait bencana alam dan degradasi lingkungan sehingga diperlukan sinergi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun ketahanan daerah.
9: Dan kita berharap nanti rekomendasi-rekomendasi dari seminar internasional itu bisa kita berikan kepada pemerintah daerah untuk kemudian mengimplementasikan atau membuat kebijakan apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi bencana gitu atau pasca bencana.
8: Edi menambahkan seminar internasional ini menghadirkan sejumlah pembicara dari dalam dan luar negeri, di antaranya akademisi dari Bahrain, perwakilan UNESCO, pakar lingkungan, kehutanan, tata ruang, hingga kebencanaan. Selama 3 hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti seminar internasional pada 5 dan 6 Juni, kemudian dilanjutkan dengan aksi lingkungan berupa pembersihan danau laut tawar dan menanam pohon pada 7 Juni 2026. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Informasi terakhir, tekan angka kecelakaan. Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Utara membagikan brosur himbauan tertib lalu lintas kepada para pengguna jalan. Berikut laporan disampaikan Sabtullah Nurdin.
10: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penertiban lalu lintas di kawasan Simpang Cegeri, Lusukun, Aceh Utara dengan membagikan brosur himbauan tertib lalu lintas kepada pengguna jalan pada Selasa pagi 2 Juni 2026. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Afrianto melalui Kamsel Satlantas Aibda Agusnawan menyebutkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat agar selalu menanamkan sikap disiplin saat berkendara di jalan raya. Hal ini penting agar semua aman dan selamat selama di perjalanan, sehingga angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Aceh Utara dapat ditekan semaksimal mungkin.
11: Satlantas Polres Aceh Utara membagikan brosur untuk mengurangi angka-angka kecelakaan, sehingga kita bisa menekan mengurangi angka-angka kecelakaan tersebut. Mengajak kepada masyarakat untuk selalu mengindahkan disiplin berlalu lintas sehingga kita aman selamat untuk di jalan. Himbauan seperti sifatnya brosur.
10: Aibda Agusnawan juga menambahkan bahwa kedisiplinan di jalan raya bukan sekedar untuk menghindari sanksi hukum, melainkan demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, Satlantas Polres Aceh Utara khususnya unit Kamsel beserta jajaran berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan edukatif serupa demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang kondusif. Demikian Sepelah Nurdin melaporkan.
1: Saudara, demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: lalu, pacak ngomong dengan Wak Dola.
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu.
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah.

0: Seramo Pagi, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan rasa syukur kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk dan untuk mendapatkan keselamatan serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
2: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Apa dah lanjut, Kak?
4: Pak Kondek, Gang?
3: Nyocut, Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
5: Wow!
3: Tapi tak susah wejok syarat le calon ya, Tuan.
4: Pertama, gelake syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
3: Gelake wujud berquran. Lencut, Kak. Menyobut. Lagi kameng jatuh bate.
4: Alah, hai dek gam. Wate giyu jak but roje, kalup lampu. Jino kan katilah.
6: Jak tamur nobut, bek tilah dudoh.